0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
2: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
3: Pemerintah bersama instansi terkait serta bekerjasama dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
2: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
4: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
5: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
6: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila.
8: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
7: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
8: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
7: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
9: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
8: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudy Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
10: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
8: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
11: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
12: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
13: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme

0: seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan.

0: peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ya, banyak pendengar RRI bau-bau. Tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta ya bersama Pro3 RRI. Semoga informasinya tadi juga bisa memperbarui informasi Anda di pagi ini. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami juga akan kembali bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: 二哥，三家到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cita telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥，参加到，
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 老哥，参加到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim. Lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa. Doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat, sanjata.

0: 老哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat.

serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, Salam Kebangsaan dengan lantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya Salam Kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026 dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya.

Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung lubang buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi lubang buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau. Baru saja tadi kita bersama mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Semoga ini peringatan hari ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, hingga juga di tengah masyarakat. Berbeda pilihan, berbeda pendapat, berbeda latar belakang, tetapi tetap satu ya dalam semangat persatuan Indonesia. Dan sekarang pendengar, kita kembali hadir bersama masih dalam Kapton pagi ini. Untuk itu tetap bersama kami di FM 97,8 MHz, karena setelah ini masih banyak juga informasi menarik dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda pagi ini. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila kuat, Indonesia hebat.
0: FM, FM, FM, FM, FM.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ya, banyak pendengar masih di Cape Town pagi ini, dan ini ada informasi kita juga, informasi terakhir ya di pagi ini pendengar. Di mana pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir ini mengatakan bahwa potensi wisata olahraga perlu digarap ini secara lebih maksimal karena secara global nilainya mencapai 9.500 triliun rupiah dan Indonesia ini baru mendapatkan 0,5% dari nilai global tersebut. Erick juga mengatakan bahwa potensi yang ada ini harus dimaksimalkan dengan baik karena saat ini Indonesia baru mendapatkan sekitar 39 triliun atau 0,5% dan secara global tertinggal jauh pendengar. Menurutnya ketika potensi yang begitu besar dapat digali, maka diyakini akan memperoleh lebih besar dari yang sekarang. Erick juga menambahkan bahwa sirkuit Mandalika juga ikut berkontribusi dengan menyumbangkan sekitar 5 triliun rupiah dari gelaran MotoGP yang berlangsung tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa olahraga juga dapat mendatangkan nilai ekonomi yang luar biasa dan menjadi salah satu investasi yang menjanjikan. Erick juga menjelaskan bahwa bangsa Presiden Soekarno juga sudah melihat ya potensi pada bidang olahraga karena pasca merdeka beberapa tahun lalu ini langsung menggelar Pekan Olahraga Nasional atau PON dan dilanjutkan dengan Asian Games. Itu semua kata Erick upaya untuk investasi bangsa karena pembangunan infrastruktur pada saat itu seperti Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Sarina, Tugu Slamet Datang, dan juga Jembatan Semanggi masih bisa dinikmati hingga saat ini pendengar. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Cape Town pagi ini dan tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda. Dan tugas saya akan digantikan oleh rekan Cali ya, yang akan menemani Anda di Cape Town siang hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

ke Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
4: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Tugasnya ya, banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz. Dan juga terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Di Kapten Siang ini kembali bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga Bung Alam Syah, operator musik kita pendengar. Untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026 kebersamaan kita pendengar ya di awal bulan Oktober dan bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kita di request lagu saat ini. Dan untuk membuka perjumpaan kita, saya mau hibur dulu Anda untuk menambah semangat kita di siang hari ini. Lagu dari Dua Lipa dengan Training Session, pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, satu lagu dari Dua Lipa, Training Session, sudah membuka perjumpaan kita. Dan langsung saja saya undang yang mau bergabung, silakan di 0402-28-23994 dan di 0825-9722-994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu. Request lagu kembali, Bang Albert ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Albert, mau dengar lagunya siapa?
1: Karena saya Nair.
0: Dari?
1: Nair.
0: Apa tadi judulnya, Bang?
1: Karena
0: susayang. Buat siapa lagunya, silakan?
1: Saya
0: oke, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert ya, di Keraton Buton, Kota Bau-Bau, sudah bergabung. Terima kasih Bang Albert, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Thank you.

0: Baik, kita sapa lagi satu penelpon kita, pendengar. Halo, request lagu.
1: Request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Sehat, baik ya, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa nih, Bang?
1: Dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, yang mana itu?
1: Ya, judulnya Nusantara. Ini yang selalu direquest almarhum Bung Zul.
0: Masya Allah, disiapkan lagunya ya?
1: Iya. Ini kesukaannya betul dia ini.
0: Iya, Jamal Mirdad Nusantara. Baik, lagunya sudah siap. Salam-salam, silakan, Mangko.
1: Nah, pertama buat Bung Cali bersama operator.
0: Baik.
1: Sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin. Sama-sama, Bang.
1: Semua pendengar setia RRI Bau-Bau di mana saja berada.
0: Baik.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Salam request lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bang Angko, di Low Low. Sehat selalu, Bang Angko, dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi, pendengar. Satu penelpon, silakan yang mau berpartisipasi, Anda bisa hubungi 0402-2823994 dan juga di 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh di 0822-5972-2994 ya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo, request lagu. Iya, request lagu kembali. Bang Andis ya.
1: Ya, betul.
0: Sehat, Bang Andis?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini, Bang?
1: Ya, Dori sering Dewiul.
0: Dewiul apa tadi?
1: Ya, Dori dan Dewiul, jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke, jangan ada dusta di antara kita. Salam-salam, silakan buat siapa, Bang?
1: Jali dan pertanyaannya selalu bantu-bantu selalu, bahagia selalu sama keluarga.
0: Amin, sama-sama, Bang.
1: Semakin banyak mudah hal dan berkah.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Buat hubungan aku juga tadi, Pak Is, Bung Andi di Batang, Bung Ucang, Bung
0: Saya,
1: Bung Tegar, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Nur, Bunda Hani, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Indah juga di Kepeng, dan semua pendengar Bapak Tambah Kerja, salam.
0: Iya.
1: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah bergabung, Bang Andis di Beto Ambari, Lorong Hoga. Sehat selalu, Bang Andis ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Baik, pendengar, sudah 3 nomor lagu. Langsung saja kita dengarkan. Ada Nir featuring dengan Dian Sorowea, Karena Susayang, dan juga ada Nusantara 1 dari Jamal Mirdad, serta ada Dewi Yul featuring dengan Brody Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan kita masih di program Request Lagu. Yang mau gabung silakan di 0402-2823994 dan di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, Request Lagu.
1: Assalamualaikum. Request lagu Bang Salim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Faiz?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas alhamdulillah. Sama ya di sini juga. Alhamdulillah panas.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa Bang Faiz?
1: Coba Bang Cani, saya sudah lupa judulnya. Coba lihat kan dulu. Apa dari itu? Anci Larisi itu.
0: Anci Larisi.
1: Larisi ya.
0: Anci Larisi.
1: Larisi, Anci Larisi.
0: Anci Larisi. Ya. Anci Larisi. Oh, lagu ini ya.
1: Ya, ada dia apa punya ini? Musik reggae-nya itu.
0: Oh. Anci Laris Larisi.
1: Iya, Larisi ya.
0: Ada Ikau Tonji, lagu Bugis ini.
1: Coba yang versi Indonesianya itu lagu di album Nona Manis itu, tapi ada lagu berikutnya lagi
0: tuh. Gitu ya. Di album Nona Manis untuk, oh iya, ada Nona Manis, kemudian di sini ada apa ini? Goyang kopi rusa ya tulisannya ini. Kemudian ada Janjinu, ada Kasmaran.
1: Ah, ada itu Kasmaran.
0: Yang Kasmaran ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, disiapkan salam-salam
1: sih. Bapak operator ini?
0: Sama Bang Alam.
1: Untuk Bang Cali yang lagi bertugas, semoga senantiasa diberi umur panjang.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Untuk sama Bang Sam operator tadi ya.
0: Ya, baik.
1: Ya, untuk Bang Sam juga, semoga umur panjang selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Buat sahabat udara saya yang ada di Betombari, ayo mungkin dia tersenyum dengar suara saya ini, sahabat udara saya di Betombari, Bang Ucang.
0: Baik.
1: Selalu Bang Ucang ya.
0: Amin.
1: Tak lupa
0: amin,
1: juga
0: amin.
1: Buat orang tua saya ada di Lorohoga, Bang Andi.
0: Iya.
1: Semoga senantiasa selalu umur panjang, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mr. Albert. Bang Angko di Lawu-Lawu. Buat Yunus di Siombu Barat.
0: Iya.
1: Rani di Paladi Cahaya Ternate. Buat Indah di Sokeng, Galu di Surabaya, Sari di Kalsel, semua-muanya
0: ya,
1: tanpa terkecuali. Untuk Bang Jali dan Bang Sen, nanti lanjut. Salam berikut lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bang Faiz di Wajogu Lakudo, Buton Tengah ya. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik. Oh ya, sudah ada ya. Kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ternate menyapa, Bang.
0: Wow, Ternate menyapa siang-siang bolong.
2: Iya, no.
0: Kabar B mana ini?
2: Ada bayi-bayi saja ini, Bang Cali.
0: Ada bayi-bayi, alhamdulillah. Syukur ada bayi-bayi di situ. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu apa ya? Ada satu kata memori.
0: Ada satu kata memori dari Loyola Drakel ya?
2: Iya.
0: Oke, salam-salam buat siapa?
2: Salam buat Bang Cali bersama operatornya.
0: Baik.
2: Semoga selalu sehat, umur panjang, bahagia bersama keluarganya di rumah, insya Allah.
0: Amin, ya Allah, sama-sama ya.
2: Terus juga ada yang barusan lewat, terima kasih atas sapaannya, semoga selalu sehat. Ada juga Ica, Bang Yunus, ada Bang Ucan, Bang Andi, Purnama Sari, ada Mbak Sari juga. Ada Bang Andi, ada Alin, Mbak Tiara, Bunda Emil, Bunda Hani. Di bawah-bawah ada Bung Angko, Bung Andis, Bung Albert, Bung Kejar. Buat tanpa terkecuali Oke, makasih. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Salim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung warga Ternate ya. Ada Mbak Rani, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, masih ada yang mau gabung silakan kita nantikan di 0402-2823994 dan juga di 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, boleh. Pesan WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994 untuk merequest lagu kesayangan Anda di program request lagu siang hari ini.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada hari ini 1 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Di tahun 2026 ini pemerintah mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, tetapi menjadi fondasi moral dan kerja bersama seluruh elemen bangsa. Menjaga persatuan di tengah keberagaman demi mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan Indonesia yang berkelanjutan. Dan pendengar, untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pagi tadi telah kita ikuti bersama juga pelaksanaan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta Timur, pendengar. Nah, semoga nilai-nilai kesaktian Pancasila ini bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan NKRI, pendengar ya. Baik, kita dengarkan dulu ada lagu dari Ancila Ricci bersama Batavia Reggae Band dengan Kasmaran, kemudian ada Lela Drakel, Satu Kata Memori. Tetap di era ribau-bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita di penghujung acara untuk program Request Lagu. Terima kasih yang sudah gabung ya, dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan tetap bersama kami pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral untuk dinamika olahraga. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name? Ali, and he's playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masalah.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League.
4: Mr. Simon has two challenges.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
5: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
5: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan, yang pada akhirnya doa kita semuanya, hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini, di Kamis siang ini. Mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan dan baik pendengar. Dan buat Anda yang tengah beristirahat sembari menemani waktu istirahat Anda siang hari ini, kami akan temani Anda dengan program jazz musik hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi tetap di RRI Baobab, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Baobab, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: sama semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga, karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Alat mesin pertanian ini bantuan dari Kementerian Pertanian berupa kombain alat panen sebanyak 3 unit, terus TR2 traktor roda 2 itu 2 unit.
0: Pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang pukul 14. Di antaranya, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga, karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
3: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga, karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
3: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya, itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya.
3: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
4: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila itu merupakan momentum yang sangat penting untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman sekarang ini, tantangan bagi anak-anak semakin beragam, sehingga pendidikan tentang toleransi, persatuan, saling menghargai, dan gotong royong itu perlu terus ditanamkan sejak dini. Dan sebagai orang tua, saya juga berharap peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi keluarga untuk selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa Pancasila harus diterapkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Dan dengan begitu diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.
5: Nama saya Miftahul Inaya. Menurut tanggapan saya, Hari Kesaktian Pancasila itu menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya nilai-nilai Pancasila. Kehidupan untuk generasi muda, bagi saya, Pancasila itu bukan hanya sesuatu yang dihafalkan atau diperingati setiap tahun, tapi harus diwujudkan melalui sikap-sikap yang tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Padilla. Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum untuk mengingat kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Memperingati hari ini bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga bagaimana kita sebagai generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
2: Alat panen sebanyak 3 unit.
7: Pemerintah terus memberikan dukungan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, guna mendukung modernisasi pertanian. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses panen, mengurangi beban kerja petani, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail, mengatakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI tersebut berupa 3 unit mesin panen padi, serta 2 unit traktor. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga memberikan 3 unit pompa air untuk membantu pasokan air di areal persawahan petani. Menurut Imran Ismail, dukungan Al-Sintan dan pompa air dapat menjadi bagian dari upaya dalam membantu petani di kawasan Amohalo dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu dan ancaman kekeringan. Dengan adanya mesin panen dan pompa air, petani diharapkan dapat menyelesaikan proses panen dengan lebih cepat dan efisien. Imran Ismail juga menambahkan, pada tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Kendari juga akan mendapatkan dukungan dari Balai Wilayah Sungai atau BWS berupa perbaikan jaringan irigasi di 2 lokasi, termasuk pembangunan pompa air tanah sebanyak 5 unit. Selain itu, irigasi perpompaan juga akan disebar di sepanjang Sungai Wanggu guna membantu ketersediaan air bagi lahan pertanian di kawasan Amohalo sehingga dapat mengurangi dampak kekeringan.
2: Alat mesin pertanian ini bantuan dari Kementerian Pertanian berupa kombain alat panen sebanyak 3 unit, terus traktor roda 2 itu 2 unit, dan pompa air itu bantuan dari Ibu Wali Kota 3 unit.
7: Lebih lanjut, Kadis Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengimbau kepada seluruh kelompok tani agar dapat memanfaatkan Al-Sintan dan sarana pendukung lainnya secara optimal. Petani juga diharapkan dapat merawat dan menjaga seluruh bantuan agar dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga produktivitas pertanian di kawasan Amohalo dapat terus ditingkatkan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar Forkestra 2026 untuk menjaring gagasan mahasiswa dan masyarakat sebagai masukan pengendalian inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
8: Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini ya ke-6.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara kembali menggelar Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara Forkestra 2026 sebagai wadah menjaring gagasan dan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi daerah. Kepala BI Sultra Edwin Permadi mengatakan, Forkestra tahun ini mengusung tema mewujudkan ekosistem ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Edwin mengatakan, gagasan mahasiswa dan masyarakat yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
8: Nah, dalam waktu dekat ini kita juga ada terkait dengan namanya Forkestra ya, Pak Mas Eji ya, Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara. Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini ya ke-6. Sudah 6 kali ada Forkestra. Kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah tahun lalu di Klaro. Nah, ini kita juga rencananya nanti di Klaro. Nah, di sini kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Sebagaimana kita lihat di sini, mungkin secara gambaran umum dulu ya, kalau kita lihat dari perkembangan perekonomian untuk di Sultra, sebagaimana kita ketahui kondisi perekonomian kita selama 2 triwulan ini kan di atas 6 semua ya, bahkan lebih tinggi dibanding nasional yang rata-rata masih mencapai 5.
9: Edwin menambahkan, partisipasi publik dalam Forkestra 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 964 pendaftar dengan 405 opini yang masuk atau naik 33%. Bank Indonesia berharap gagasan tersebut dapat menjadikan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sekaligus mendorong kolaborasi riset dan inovasi. Rangkaian kegiatan Forkestra telah berlangsung sejak Juni, dilanjutkan pengumpulan opini dan penjurian, pengumuman finalis, serta presentasi pada September lalu. Puncak Forkestra 2026 dijadwalkan melalui seminar nasional pada 5 Oktober 2026 dengan menghadirkan Safira Putri dan ekonom nasional Irman Faiz. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Kita lanjutkan informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari telah menyalurkan 187.000 liter air bersih kepada 568 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di 9 kelurahan sejak awal September 2026. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan distribusi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga selama musim kemarau. Penyaluran mencakup kelurahan Tondenggeu, Purirano, Mata, Gunung Jati, Tipulu, Sodoha, dan Sanua dengan sejumlah penerima berbeda di setiap wilayah. BPBD Kota Kendari juga bekerja sama dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan. Kementerian Pekerjaan Umum juga memasang 8 tenden berkapasitas 2.200 liter untuk menampung air bersih bagi warga. Cornelius juga mengatakan bahwa suplai air akan ditambah di Kelurahan Gunung Jati dan disalurkan langsung ke penampungan milik warga. Masyarakat yang mengalami krisis air bersih diminta segera untuk melaporkan kebutuhan distribusi melalui kontak resmi BPBD Kota Kendari atau layanan darurat call center 112. Polresta Kendari menangkap dua pria terkait dengan dugaan kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
10: Kasus ini sangat meresahkan sehingga apabila di tengah-tengah masyarakat ada informasi.
9: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap dua pria MU dan NO terkait dugaan kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di wilayah Kampung Salo dan Gunung Jati, Kota Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Wiliwanto Malau mengatakan, dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang kaliber 5,56 mm yang telah dimodifikasi dan dalam kondisi siap tembak dengan dua butir amunisi masih terpasang di dalamnya. Polisi juga menyita 7 peluru tajam kaliber 5,56 mm, 57 peluru karet, serta 46 selongsong peluru FN kaliber 3,8 mm.
11: Dua butir telah dimasukkan ke dalam senjata. Jadi di dalam senjata rakitan ini, pengembangan kami kepada NO, itu di dalam ini sudah terisi dua amunisi peluru kaliber 5,56 mm, makanya kami ikat karena senjata rakitan ini siap menembak. Ya, rekan-rekan ya, kami amankan di daerah Kampung Salo.
9: Sementara itu, Kapolresta Kendari, Kombes Pol Safi Nafsikin mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian mengantisipasi peredaran senjata dan amunisi ilegal yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Dirinya menghimbau masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, khususnya berkaitan dengan kepemilikan, pembuatan, atau peredaran senjata api dan amunisi secara ilegal.
10: Saya kira cukup menarik supaya bisa mengedukasi masyarakat kita bahwa kasus ini sangat meresahkan, sehingga apabila di tengah-tengah masyarakat ada informasi orang yang mencurigakan untuk apa bisa ini, dan ini menjadi PR pemerintah juga, apalagi mungkin masalah ekonomi ya. Nah, ini menjadi pekerjaan kolaboratif dengan pemerintah supaya kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
9: Kepolisian juga masih mendalami jaringan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api rakitan dan perdagangan amunisi tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Jalur tes masih menjadi pilihan utama SMA Negeri 4 Bau-Bau. Targetkan lebih banyak siswa lolos PTN tahun ajaran 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
12: SMA Negeri 4 Bau-Bau menargetkan lebih banyak siswanya diterima di Perguruan Tinggi Negeri PTN pada tahun ajaran 2026. Target tersebut didorong setelah sekitar 20% dari 300 siswa sekolah itu berhasil lolos ke sejumlah perguruan tinggi negeri pada tahun ajaran sebelumnya. Kepala SMA Negeri 4 Bau-Bau Dr. Randus Hasan mengatakan, sekitar 20% siswa pada tahun ajaran 2025 berhasil melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Hasanuddin atau UNHAS, Poltekkes Makassar, Poltekkes Semarang, Universitas Trisakti, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Ternate, hingga perguruan tinggi di Medan. Selain jalur perguruan tinggi, sejumlah siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau juga berhasil lolos dalam seleksi Ikatan Dinas TNI Polri, jumlahnya mencapai belasan orang. Hasan mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus mendorong siswa khususnya kelas 12 agar memanfaatkan berbagai peluang masuk perguruan tinggi negeri pada tahun ini.
13: 20% siswa kelas 3 kita itu lolos di perguruan tinggi negeri, kemudian ada juga yang lolos di ikatan dinas seperti polisi dan tentara.
14: Oh, siap.
13: Tentara sampai hari ini sudah 12 orang. Biasanya kami di sini yang bebas tes itu sedikit yang ngambil, lain yang menjadi ini menarik untuk diperbincangkan, karena rata-rata anak yang lulus ini melalui jalur tes, melalui jalur bebas tes. Anak-anak tidak berminat untuk bebas tes. Tahun ini dari jatah kami 100 lebih yang masuk bebas tesisnya 20 orang.
12: Menurut Hasan, salah satu tantangan yang masih dihadapi sekolah adalah rendahnya minat siswa memanfaatkan jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes, padahal menurutnya jalur tanpa tes maupun jalur prestasi dapat menjadi peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Karena itu pihak sekolah terus menggencarkan sosialisasi dan meningkatkan motivasi siswa agar tidak melewatkan berbagai kesempatan yang tersedia, termasuk peluang beasiswa dan jalur penerimaan berdasarkan prestasi. Hasan mengungkapkan, persoalan lain yang menjadi perhatian sekolah adalah masih adanya siswa yang telah memperoleh kesempatan lolos melalui jalur tes, tetapi tidak mengambil kesempatan tersebut. Untuk itu pihak sekolah berharap melalui pendampingan, sosialisasi dan motivasi yang lebih intensif, semakin banyak siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi kedinasan pada tahun ini. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Kota Kendari salurkan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani di kawasan Amohalo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau, ayo gabung di acara kesayangan Anda, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kebersamaan kita di tanggal 1 Oktober 2026. Hari ini juga bersamaan dengan hari lahir Pancasila. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke deh, ada penelpon sudah bergabung. Halo. Baik, ditunggu lagunya Bang Albert. Terima kasih. Yang lainnya silakan, nanti tunggu lagi di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Untuk yang mau gabung di jalur WhatsApp juga ya, kalau tidak bisa telepon, WA aja, kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami 0822-5972-2994. Halo, Pro Dangdut. Bentar ya, suaranya belum terdengar nih. Halo. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Angko. Mau lagunya siapa nih, Bang?
1: Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan.
1: Ya.
0: Ya, oke deh.
1: Ini kesukaan almarhum Julin.
0: Masya Allah.
1: Ya. Pertama buat Yanti bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan semua pendengar setia RRI Bau-Bau di mana saja berada.
0: Singkat padat jelas ya.
1: Wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon untuk sesi pertama, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Yanti.
0: Ya, Pak Andi, lagunya siapa nih?
2: Lagunya siapa ya? Menyulam di kain yang rapuh.
0: Menyulam kain yang rapuh.
2: Berapa?
0: Oke deh.
2: Ya lagunya ya, buat Mbak Yanti dan operatornya. Semoga selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Sama ya. Ya kemudian semoga rezeki semakin banyak.
0: Amin ya Allah.
2: Ya buat Bung Angko tadi. Ya Bung Angko, Bung Tegar, Bung Albert.
0: Oke.
2: Alan. Alin. Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda siapa ya? Tiara. Mbak Indah di Kapten. Semua benar bukan pokoknya salah.
0: Siap. Terima kasih. Baiklah pendengar, tidak perlu menunggu lama, langsung saja kami hadirkan lagu kesayangan Anda.

Saya Insinyur LN Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada penelpon langsung saja deh yang nanti menyapa ya. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Dangdut Waalaikumsalam. Ya.
1: Lagunya dari Vera Wabula.
0: Vera Wabula, orang Wabula kah ini?
1: Iya toh. Jodohnya Perpisahan Pelabuhan Murhum.
0: Oh, Pelabuhan Murhum kone. Pelabuhan Murhum boleh deh. Mau dikirim kemana nih Bang Faiz? Halo? Eh, ya Pak Imo? Terputus sambungan teleponnya kayaknya ya. Oke deh. Yang lainnya silakan juga WhatsApp kalau tidak bisa telepon. Untuk lagu yang pertama, Yanti hadirkan Pelabuhan Murhum dari Bu Vera Wabula ya. Yanti tunggu untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang pengen gabung juga ya. Di 0822-5972-2994 untuk kebersamaan kita di Prodo Yang Dut sampai jam 4 sore nanti. Sekarang baru jam 3 pendengar ya, masih panjang waktunya. Jadi manfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi bersama kami di Prodo Yang Dut kali ini. Kita next ke lagunya dulu, nanti habis itu kita lanjut lagi untuk sesi berikutnya. Yang ditunggu bagi Anda yang belum bergabung, yang belum sempat gabung untuk sesi kali ini, yang ditunggu di sesi berikutnya ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Pendengar RRI Bau-Bau, balik lagi di Prodang Dut. Dangdut adalah kita. Ya, kalau tadi Pak Yanti puterin lagu, kenapa banyak yang telpon ya pendengar? Tapi Pak Yanti mengudara, kemana deringan teleponnya tidak terdengar? Apakah pendengar kita ini asal telpon aja, tidak monitor dulu atau gimana? Entahlah ya. Tapi pendengar, meskipun tidak gabung, Anda mendengarkan saja, Yanti sudah sangat bahagia pendengar menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Baiklah, kita lanjut lagi. Untuk pendengar yang pengen gabung, silakan.

0: Ya, ditunggu ya pendengar yang ingin berpartisipasi di via telepon. Sudah ada penelpon. Halo Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, mau lagunya siapa?
1: Selamat siang.
0: Udah sore di sini.
1: Oh iya, selamat sore jadi siang, maaf.
0: Lagunya siapa nih Mas Agus?
1: Siapa? Ini Jawa Timur loh ini.
0: Oh Jawa Timur. Kira Agus namanya.
1: Iya Mas Agus, gak apa-apa, tak ganti. Ya Agus. Agus.
0: Mau request lagunya
1: ya,
0: siapa?
1: Lagunya ini aja, Laila. Iya. Laila dari Laila. Apa?
0: Bukan Laila Canggu, bukan?
1: Irfan Mansur.
0: Oh, Irfan Mansur.
1: Laila dari Faisal.
0: Oke.
1: Ya, mau salam ya.
0: Lanjut.
1: Salamnya yang pertama buat ini, sayang Kisari yang ada di Banjarmasin.
0: Lanjut.
1: Ada Barani, ada Purnama, terus ada Bang Adi, Bang Ucan, ada Faisal, ada Bang Yunus, ada Bang Apel, Bang Tegar, dan okay. Semuanya lagi monitor. Bajang Siar. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat mendengarkan juga yang saat ini lagi monitor di RRI Digital. Semoga hari Anda menyenangkan dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas di hari ini. Ya, ditunggu bagi yang mau berpartisipasi ya di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Baiklah pendengar. Oh ya, masih ada penelpon, kita coba menyapa. Halo, Prodang Dut.
1: Dut adalah kita.
0: Iya, Mas Andi Batam.
1: Iya.
0: Kita self log.
1: Dari tadinya pun susah sekali masuknya.
0: Oh ya, padahal kita lagi sepi loh hari ini.
1: Iya, dua nomor saya ganti.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oke deh, lagunya siapa nih Mas Andi?
1: Nasutra, aja Nasutra.
0: Oh Nasutra, judul?
1: Sembilan lubuk, sembilan kolam.
0: Sembilan lubuk, sembilan kolam.
1: Iya.
0: Oke, kita bungkus.
1: Iya, lagunya pertama buat Mbak Yanti sama Prator lah. Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugasnya. Salam selanjutnya untuk semua aja Mbak Yanti, karena masih merasa kehilangan Mbak Yanti, jujur saya enggak bisa salam-salam karena masih apa belum bisa hilang ingatan teman yang satu yang telah mendahului kita.
0: Iya, iya, betul ya. Beliau ceria sekali soalnya setiap kali gabung ya.
1: Iya, karena gimana ya, udah biasa kita kalau kita coba menghilang itu. Cuma kita bisa mengirimkan doa aja selalu buat dia, semoga mendapat tempat yang lain.
0: Yang dibutuhkan hanya doa nih sekarang ya.
1: Iya. Jadi salam untuk semua aja Mbak Yanti ya.
0: Baik, terima kasih Mas Andi.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, pendengar kita next ke lagu yang sudah di request. Ada dua judul lagu di sini, langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

dengan adanya RRI, informasi yang Katulampa sampaikan tinggi muka air atau bencana yang ada di Bogor di Ciliwung ini sudah termonitor rekan-rekan di hilir. Itu manfaatnya. Silaturahmi kami di saat kami kelompok kemana, mereka mengenal Katulampa, mengenal Pak Andi sosok penjaga bendung itu karena belum ada televisi yang ke daerah Damalaman. Ternyata mereka mendengar dari RRI. Dari situlah ada nilai plus buat kami informasi ini. Kemudian akan lebih baik untuk RRI dimanapun berada, dimanapun kita tetap berada. Ingat Radio Nasional ini kebangkitan. Harapan kami RRI sudah sangat bagus, perlu dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi. Ada beberapa hal untuk informasi yang lebih detail khusus RRI Bogor bisa mengangkat citra budaya ataupun hal-hal yang ada terjadi di Bogor itu yang utama. Diselingi juga ada semacam budaya daerah. Kami orang Bogor harus wilayah Bogor, citra Bogor, budaya Bogor. Budaya Sunda harus dipertahankan melalui budaya dari RRI ini barangkali bisa diproaktifkan, dipertahankan, tetap RRI dipertahankan karena siapa lagi kalau bukan kita.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar, kita lanjut lagi di Prodang Dut. Dang Dut adalah kita. Sudah ada yang tidak sabar untuk gabung nih. Kita coba menyapa ya. Halo Prodang Dut.
1: Halo Dang Dut adalah kita. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Yanti?
0: Baik. Gimana sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah, kalau dirimu baik di sana, demikian pula diriku di sini.
0: Gitu deh, alhamdulillah deh kalau gitu. Saya kira ada ke 100.
1: Mau 100-100 ya, tanggal muda ini.
0: Oke lah, lagunya siapa nih?
1: Saya mau dengar lagunya ini, Mbak Yanti, dari Revina Alvira Fitrian, Berdayung Cinta, kalau tidak salah judulnya itu.
0: Berdayung Cinta?
1: Nah, Revina.
0: Oke, Revina.
1: Ada ya?
0: Ada, Revina ada.
1: Oh, wah, boh, amalan bagus berarti. Oke. Okay. Salam-salam buat Bu Farida, buat Ayah Dimakai, buat Tuna Masari, buat Ibu Natali, bukan semua-semua lah ya, mitra setianya Pro Satu Bobo yang lagi setiap. Oh iya, siapa yang ini yang, oh iya, Bang Andi juga tadi ada gabung ya. Yang Bang Andi bilang tadi siapa Mbak Yanti?
0: Bang Zul.
1: Ih, waduh, waktu dengar juga soalnya.
0: Iya, udah berapa hari ini?
1: Diterima ya.
0: Amin.
1: Amal ibadah diterima, insya Allah gampangkan kuburnya. Amin. Soalnya kesibukan makanya baru dengar ini. Siapa yang maksudnya Bang Andi ini? Makanya, sudah berapa hari kah?
0: Berapa hari ya? Kayaknya 2-3 hari kah? 2 hari?
1: Sakit Bang Zulnya?
0: Iya, sakit.
1: Oh, berarti mungkin sudah kesehatan kurang ini ya, cuman
0: udah dirawat juga soalnya, udah seminggu dirawat.
1: Oh iya. Ya mudah-mudahan buat keluarga besarnya Bang Zul, dilapangkannya, diberikan kekuatannya.
0: Amin.
1: Okelah, salamnya buat semua aja Mbak Yanti.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Yanti selamat bertugas bersama operator ya. Pokoknya salam sehat dan terbaik buat kita semua.
0: Semoga dilanjut Mbak Yanti.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar RRI Bau-Bau, kita sudah ada lagunya. Yang lainnya juga yang pengen gabung, nanti tunggu di 0822-5972-2994. Boleh telepon via WhatsApp juga ya. Ada penelpon, halo Prodangdut.
2: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Iya.
2: Mbak Yanti.
0: Mbak Sari. Mau request lagunya siapa nih Mbak?
2: Request lagu Evita Mala, Tangis dan Tawa.
0: Tangis dan Tawa, oke. Lagunya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Galung, buatnya Bang Andi, buat semuanya aja, buat Mbak Yanti. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Tangis dan Tawa selalu bersama. Ya, kita save lagunya di sini ya pendengar. Kita lanjut untuk sesi berikutnya. Kalau masih ada yang pengen gabung, oh ya ada nih satu penelpon lagi. Kayaknya ini juga sudah mau masuk sesi terakhir sih pendengar ya. Ntar kita ada. Oke. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Mau request lagunya siapa nih?
3: Bisa kita balik ya?
0: Hah?
3: Bisa kita balik, kita adalah Dangdut.
0: Aduh. Ya, sama saja sih, Dangdut adalah kita adalah Dangdut ya.
3: Iya, Dangdut adalah kita adalah Dangdut.
0: Oh iya, boleh lah.
3: Boleh deh.
0: Suka-sukanya kita saja, mumpung tanggal muda ini.
3: Tanggal muda kak. Iya kak.
0: Oke deh, lagunya yang dari siapa?
3: Hanya tidak tahu penyanyinya nih, lagunya apa itu? Tidak Semua Laki-Laki.
0: Oh itu. Tidak Semua Laki-Laki Bersalah Padamu.
3: Ah, betul nih.
0: Iya, padahal sebenarnya dia aja yang salah itu. Tuh?
3: Iya, itu juga.
0: Hanya sengaja saya udah lemparkan kesalahannya ke orang lain.
3: Ke orang lain begitu, Kak.
0: Tidak semua lagi lagi judul lagunya dari mau yang Leo Waldi atau Yopi Lato.
3: Pokoknya yang
0: yang penting yang judulnya mana itu,
3: yang
0: ya.
3: Yang penting judulnya itu.
0: Lagunya buat siapa?
3: Buat semua saja yang sudah masuk, rekan-rekan yang sudah masuk, selamat sore dan selamat beraktivitas ini kalau masih beraktivitas. Spesial buat penyiarnya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini sesi terakhir kita ya pendengar RRI Bau-Bau. Jadi kami hadirkan lagu yang telah di request dan tetap bersama kami. Berikutnya di jam 4 sore nanti ada siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Kendari, siaran berjaringan Asta Cita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Pendengar, saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk siaran berjaringan Asta Cita.
2: Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja, betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya gak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan gak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita gak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Jatuh Cinta.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Boven Digo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Branda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Branda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Branda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Nah, ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTPPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan

0: dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Ya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau

0: lagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya Sentuhan Boleh dan Tidak Boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Oke, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran, itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan
0: gitu. Iya benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
2: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada batasnya,
2: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Jatuh Cinta. Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khoirunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
1: kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
3: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak kak, emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang.

0: Baiklah pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita ikuti penyampaian Gema Sari Pati Maju.
1: Selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Bersama saya Maria Imakulata bersama tim operator Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Kita akan mengikuti selengkapnya Gema Saripati Maju. Baik pendengar, sore ini kita akan awali informasi pertama dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Novian, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, kami hadirkan informasi terkait dengan lahan 10 hektar SRT Tauna di Desa Betawa dipastikan mendapat anggaran 700 miliar rupiah.
3: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi SRT 60 Kabupaten Tojo Una-Una di Desa Betawa Kecamatan Tojo terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sekolah yang saat ini masih menjalankan proses pembelajaran di lokasi sementara tersebut ditargetkan akan segera memiliki fasilitas pendidikan yang lebih permanen dan representatif. Pemerintah daerah menyebut pembangunan sekolah baru menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program sekolah rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan tersedianya lahan yang cukup luas di Desa Betawa, Kecamatan Tojo, pembangunan SRT Tojo Una-Una diharapkan dapat dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, dalam satu tahun ke depan pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sehingga siswa sudah dapat menempati sekolah baru. Ilham menjelaskan sebelumnya anggaran pembangunan dan fasilitas sekolah rakyat berada di kisaran 230 miliar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, anggaran tersebut kini meningkat menjadi 700 miliar.
4: Dalam satu tahun ke depan, insya Allah kita sudah pindah di sekolah baru nanti. Kemarin Pak Gubernur sampaikan ke kita yang awalnya anggarannya itu 230 miliar. Ini anggaran SR itu untuk pembangunan dan fasilitas di dalamnya itu naik 3 kali lipat menjadi 700 miliar. Ini untuk sekolah SR. Dan yang mendapatkan anggaran 700 miliar itu hanya lokasi yang di atas 8 hektar ke atas ya. Alhamdulillah kita lokasinya 10 hektar sehingga dipastikan kita akan mendapatkan anggaran 700 miliar itu.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sekolah baru tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi peserta didik. Dengan pembangunan tersebut, SRT Tojo Una-Una di Desa Betawa diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di wilayah Tojo Una-Una. Rahmat.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini di Gema Saripati Maju. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian Kalangu dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Siti Nur Hardianti. Silakan rekan Siti, informasi Anda.
5: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
7: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
6: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya Kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
7: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
6: Ya itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga keamanan ketertiban kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya.
7: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kita baru saja. Ya, kita baru saja mendengarkan informasi dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Boni bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, informasi Anda.
8: Baik, terima kasih Dekan Maria. Jelang Porprov Sulsel 2026, Stadion Lapatau Watampone dibenahi dengan total anggaran senilai 5,4 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapatau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Taneteria Tang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembenahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga peremajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
10: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi saya sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan untuk bola.
1: Dari mana?
10: Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalaupun misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakungnge. Karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan kemungkinan.
9: Meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bone menyiapkan dua venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Taneteria Tang Timur dan Stadion Bakungnge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Bone, pendengar. Dan berikut kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham. Ilham, informasi Anda.
2: Baik, dari RRI Kendari, berikut kita ikuti wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weli Uwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari dengan pewawancara rekan kami Ferry Musafir.
11: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Yuliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
12: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya, bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya, terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
13: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di kawasan Gunung Jati dan Kampung
12: ada. Ini pengungkapannya kita dapati, hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
14: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
12: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
13: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
12: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
13: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
12: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan. Sudah 3 ya, kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya, anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
14: Proses selanjutnya seperti apa ini?
12: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun, ya. Di sana informasi masih ada SNP ini.
13: Oh, masih ada yang
12: masih ilegal. Masih.
14: Untuk yang sudah SNP ini memang di kalangan apa ya? Mafia narkoba apa istilahnya begitu?
12: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
13: Pengakuan masyarakat ini ya, Pak?
12: Masyarakat. Terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan. Sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
14: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Yuliwanto Malau. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
2: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari laporan wawancara untuk RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan kami, rekan operator dari Bung Herman, Bung Made dan juga Bung Awi. Pada kebersamaan kita mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Maria Immaculata di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham, dan kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju.
15: Masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pemirsa dan juga pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Syahputra. Irsan, informasi Anda.
16: Baik, terima kasih banyak rekan Maria. Momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diminta menjaga nilai-nilai persatuan melalui semangat gotong royong. An Ariska melaporkan.
17: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai historis, momentum ini juga sekaligus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiolog Ansar Aminullah mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dijaga di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan berbagai musibah di sejumlah daerah, semangat persatuan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
18: Kita tetap berharap semangat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lakukan, termasuk pada kesadaran bahwa Pancasila itu bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
17: Ansar berharap berbagai dinamika yang terjadi tidak mengurangi komitmen masyarakat untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong perlu terus dipelihara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
16: Informasi dari Kota Angimamiri, Makassar, kembali bersama dengan rekan Maria Imakulata.
1: Baik, terima kasih Irsan. Dan baik mendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi, silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, Kepala BPBD Kabupaten Bual mengajak semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih dampak El Nino. Berikut laporan Sardono.
20: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bual menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Selain debit air sungai yang mulai menurun, sejumlah sumur warga juga mulai mengering. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kabupaten Bual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemadam Kebakaran Bual menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bual, Muhammad Kafri Marjuni, kepada RRI mengapresiasi kepedulian berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menangani masalah krisis air bersih saat ini. Menurutnya, setiap hari terdapat permintaan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD, namun karena keterbatasan armada menyebabkan tidak semua permintaan dapat segera dilayani. Karena itu, kolaborasi atau semangat gotong royong dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih saat ini.
21: Ya, sehingga kerjasama pentahelix yang selalu kami bangun, insya Allah, ada lagi para relawan, ada lagi adik-adik palang merah, apa semua yang mau bergabung, ayo mari datang ke BPBD. Bagaimana modelnya? Diawali oleh Saudara Pemuda Ansor ini, kami merasa bersyukur. Ya kan? Merasa bersyukur dan bangga atas kinerja kami hari ini. Sebenarnya kalau surat di kantor itu sudah ada 5 desa lagi yang meminta. Kami dengan armada yang hanya satu ini, ya kan, nah, tapi kami juga giring teman-teman damkar air. Sebenarnya mobil mereka itu dikhususkan untuk pemadaman kebakaran, tapi karena memang kebutuhan yang mendesak, mereka juga bersama-sama kita untuk membantu.
20: Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bual, Muhammad Samanto, kepada RRI menyebutkan GP Ansor bekerja sama dengan BPBD dan Damkar menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki dari rumah ke rumah. Bantuan juga diberikan dalam bentuk air siap minum atau air galon. Melalui semangat gotong royong dan kepedulian bersama, GP Ansor berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dan diharapkan juga dapat menjadi pemantik bagi pihak-pihak lain untuk bersama-sama membantu kesulitan masyarakat terhadap air bersih saat ini.
22: Ikut bersama-sama berpartisipasi, yang pada intinya kita tunjukkan ke masyarakat bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus ikut terlibat dalam penanggulangannya. Tidak boleh kita berpasrah diri, selalu berharap bahwa pemerintah harus turun. Karena dengan kondisi sekarang hampir semua desa terjadi kekeringan, BPBD kayaknya pemerintah tidak mampu mengatasi itu dengan personil yang ada, dengan jumlah sarana yang saya rasa tidak begitu memadai. Sehingga butuh partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan, minimal dengan berbagai upaya yang kita punya.
20: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bual tidak hanya menyebabkan sumur-sumur warga mengering, tetapi juga berdampak terhadap distribusi air bersih yang disalurkan melalui pipa PDAM Motanang kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya debit air pada sejumlah sumber mata air yang menjadi sumber air baku.
19: Demikianlah laporan reporter Sardono. Dan akhirnya dari Toli-Toli, rekan Andika bersama Arsela dan saya Suharmi menyampaikan terima kasih. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Terima kasih Mbak Suharmi sore ini, dan kita menuju ke RRI Mamuju ya bersama rekan Randi. Silakan Randi, informasi Anda.
0: Terima kasih rekan Maria. Ya, dari RRI Mamuju, pendengar, antrean panjang pengisian BBM masih terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ayan Irsyada.
3: Menanggapi antrean panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Herdianto, mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di tiga wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
4: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
3: Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman. RRI Mamuju, Muhammad Ahindus sudah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Mamuju. Saya Randi bersama kru yang bertugas, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Randi bersama rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasi sore hari ini. Dan baik pendengar, kita akan mengikuti laporan terkini terkait dengan Pemda Touna dimintai fasilitas pembangunan kantor pengadilan. Informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan bersama rekan Rahmawati Tane. Rekan Rahmawati, silakan laporan Anda.
23: Hingga saat ini Kabupaten Tojo Una-Una masih berada di wilayah yuridis kantor pengadilan negeri Poso. Sementara pengadilan negeri Poso sendiri menangani berbagai perkara dari empat kabupaten, yaitu Morowali, Morowali Utara, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso sendiri. Banyaknya perkara yang ditangani oleh kantor pengadilan negeri Poso ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Bakumadin Tojo Una-Una, Nasrun, berinisiatif mendorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memfasilitasi adanya pembangunan kantor pengadilan negeri di Tojo Una-Una. Tidak cuma itu, jauhnya jarak yang ditempuh oleh para pencari keadilan seperti masyarakat dari 6 kecamatan di Kepulauan Togean menuju Kota Poso untuk bersidang juga menurut Nasrun harus dijadikan pertimbangan pemerintah daerah untuk mempercepat adanya pembangunan kantor pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una.
24: Sampai saat ini pun kita masih di wilayah yuridiksi pengadilan kosong. Jadi persiruan ini pun itu masih memegang atau menangani perkara empat kabupaten, diantaranya Morowali, Morowali Utara, dan Touna, termasuk Kabupaten Poso itu sendiri. Nah, untuk kita yang berada di secara geografis di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini, 12 kecamatan, 9 kecamatan kita berada di wilayah kepulauan, bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin, itu memperjuangkan keadilannya atau ingin melakukan proses persidangan itu, kadang terkendala biaya dan transportasi, karena harus melintas kurang lebih 110 km dari ibu kota Kabupaten Touna menuju Kabupaten Poso untuk persidangan.
23: Keinginan adanya kantor pengadilan di tingkat kabupaten umumnya didorong oleh kebutuhan mendasar untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat setempat. Hal ini menurut Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una mencakup beberapa alasan utama seperti pengadilan berfungsi untuk menjamin supremasi hukum dan keamanan hukum bagi individu. Kehadiran fisik pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan di samping itu memungkinkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum baik perdata maupun pidana menjadi lebih cepat dan efisien termasuk pelayanan informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat atau para pencari keadilan yang

0: disabilitas. Jalan untuk mewujudkannya seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena masih ada rasa takut, keraguan, bahkan keterbatasan akses yang membuat langkah mereka terasa lebih berat dibanding orang lain. Sekretaris Umum Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Ito Lau Putra mengaku kerap mendengar cerita serupa dari penyandang disabilitas di sekitarnya. Banyak di antara mereka memiliki cita-cita yang besar, tetapi masih mempertanyakan apakah kondisi yang mereka miliki memungkinkan mimpi itu untuk diwujudkan.
1: Kami memang sering kali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi, harapan-harapan. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Ada banyak sih sebenarnya ide-ide yang semoga nanti kita bisa coba kolaborasikan ya, bahwa bagaimana menjangkau disabilitas, teman-teman disabilitas ini dalam sebuah sistem layanan pendidikan yang tidak hanya menyasar kepada usia sekolah dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin, dan ini butuh perhatian kita semua.
0: Karena itulah, menurutnya dukungan tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, melanjutkan pendidikan, hingga mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebab ketika akses dibuka, keterbatasan tidak selalu menjadi penghalang. Semangat yang sama juga mulai diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Di sejumlah ruang publik Kota Palu, perlahan mulai hadir jalur pemandu, akses yang lebih mudah dijangkau, hingga fasilitas pendukung lainnya. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri mengatakan, langkah tersebut akan terus diperluas pada berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintahan.
2: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo, itu sudah kami siapkan. Kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru, maupun di kantor-kantor pemerintahan, maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
0: Namun kota yang ramah disabilitas tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun. Lebih dari itu, bagaimana setiap orang merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, maupun berkarya. Karena itu, pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas dan penanda yang dapat membantu penyandang disabilitas mengakses layanan publik dengan lebih mudah.
3: Jadi kalau ditanya khusus ya, saya pikir tidak ada ruang khusus karena kita berusaha untuk menjadikan semua sama. Ya, tetapi tentunya kalau kita perhatikan bahwa ada ruang-ruang atau ada simbol-simbol atau ada sesuatu yang menjadi penanda atau alat atau bahasa ya, itu yang terus diperhatikan oleh pemerintah untuk dipastikan bahwa hal tersebut harus ada untuk mengakomodir ya keluarga kita disabilitas. Karena kan keluarga kita disabilitas ini kan ada tunarungu ya, kemudian ada tuna netra ya, macam-macam gitu ya. Nah, hal-hal itu menjadi perhatian pemerintah.
0: Bagi penyandang disabilitas, akses bukan sekadar soal jalur khusus atau fasilitas pendukung. Bagi mereka, akses adalah peluang. Peluang untuk belajar lebih tinggi, peluang untuk bekerja, dan peluang untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, kota yang inklusif bukanlah kota yang memberi perlakuan berbeda, melainkan kota yang mampu memastikan setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan.

Baik, pemirsa dan pendengar news feature dari RRI Palu Palu. RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2020.

0: 26 dan saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi sampai dengan malam hari ini tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, seperti biasa ya, kembali lagi kami hadir dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Begitu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang kembali kami updatekan di sepanjang malam hari ini. Nah, pendengar, untuk mengawali kebersamaan saya juga di Captain malam ini, kembali kami hadir dalam acara selingan, yaitu segmen musik dan informasi ya. Beberapa informasi kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Begitu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri, lingkup Kepulauan Buton, dan juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, satu lagu yang akan juga mengawali kebersamaan kita dan semoga saja bisa juga menemani di pendengar ya, yang mungkin saat ini sedang beristirahat usai menjalankan aktivitas dari pagi sampai dengan sore ataupun juga dengan malam.

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Limbawulio Tangan Apa Ada ya. Ada satu lagu persembahan dari kami, lagu dari Chris Pati yang sudah juga membuka kebersamaan kita ya untuk segmen musik dan informasi. Semoga saja bisa juga menemani pendengar di waktu luang ataupun juga waktu santai ya di suasana malam ini. Nah, kembali kami update satu informasi dari Kota Bau-Bau. Adapun juga informasi yang kami hadirkan ini terkait SMA Negeri 4 Bau-Bau menargetkan lebih banyak siswa diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN pada tahun ajaran 2026-2027. Ya, adapun juga target tersebut didorong setelah sekitar 20% dari 300 siswa sekolah ini juga berhasil lolos ke sejumlah perguruan tinggi negeri pada tahun ajaran sebelumnya. Nah, Kepala SMA Negeri 4 Bau-Bau yaitu Dr. Andus Hasan juga menyampaikan bahwa saja sekitar 20% siswa pada tahun ajaran 2025-2026 ini berhasil melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi. Nah, pendengar, di antaranya Universitas Hasanuddin atau UNHAS dan juga Poltekkes Makassar, Poltekkes Semarang, Universitas Trisakti, Universitas Haluoleo atau UHO, dan juga Universitas Negeri Ternate hingga perguruan tinggi di Medan. Nah, selain jalur perguruan tinggi, sejumlah siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau ini juga berhasil lolos dalam seleksi Ikatan Dinas TNI dan juga Polri. Nah, jumlahnya juga mencapai belasan orang. Nah, saya juga menyampaikan bahwa saja capaian tersebut menjadi juga motivasi bagi pihak sekolah untuk terus juga mendorong siswa agar bisa memanfaatkan berbagai peluang masuk perguruan tinggi negeri pada tahun ini. Nah, karena menurutnya salah satu tantangan yang juga masih dihadapi sekolah adalah rendahnya minat siswa untuk juga memanfaatkan jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nah, selain dari itu, menurutnya jalur tanpa tes maupun juga jalur prestasi ini dapat juga menjadi peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Nah, selain dari itu, pihak sekolah juga terus mengencarkan sosialisasi maupun juga meningkatkan motivasi siswa agar tidak juga melewatkan berbagai kesempatan yang juga tersedia, termasuk juga peluang beasiswa dan juga jalur penerimaan berdasarkan prestasi. Hasan juga mengungkapkan bahwa saja persoalan lain yang juga menjadi perhatian sekolah adalah masih adanya siswa yang juga telah memperoleh kesempatan lolos melalui jalur tanpa tes tetapi tidak juga mengambil kesempatan tersebut. Nah, pihak sekolah juga berharap melalui pendampingan, sosialisasi maupun juga motivasi yang lebih intensif, semakin banyak juga siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau yang juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun juga perguruan tinggi kedinasan pada tahun 2026 ini.

pendengar, kemarin Wali Kota Bau-Bau ya, yaitu Yusran Fahim, ini menyambut baik sinergi Kejaksaan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, maupun juga Real Estate Indonesia ya, atau RAI, dalam realisasikan program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, menurutnya, bahwa saja program kolaboratif ini juga merupakan langkah konkret untuk juga membantu masyarakat yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Hal ini juga disampaikan Yusran Fahim dalam keterangannya usai juga mengikuti peluncuran program Gotong Royong Bedah Rumah yang juga merupakan kerjasama Kejaksaan Tinggi Sultra, Basnas maupun juga RAI ya, Sultra melalui Zoom sekaligus juga peletakan batu pertama mengenai pembangunan rumah bantuan di Kelurahan Lakologowu, Kota Bau-Bau, tepatnya Rabu tanggal 30 September 2026. Nah, pendengar, selain dari itu, Yusran juga menjelaskan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kota Bau-Bau tidak hanya juga mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Nah, karena menurutnya terdapat juga berbagai sumber pembiayaan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan maupun juga peningkatan kualitas rumah warga. Ya, selain anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD, dukungan juga ini dapat berasal dari program pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk juga program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS maupun juga pokok-pokok pikiran atau pokir anggota legislatif. Ya, Yusran juga berharap berbagai sumber pembiayaan tersebut juga dapat terus disinergikan sehingga cakupan masyarakat yang juga memperoleh bantuan rumah layak huni ini juga semakin luas. Nah, terkait ketetapan sasaran penerima manfaat, Yusran juga menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan juga secara ketat oleh dinas teknis terkait juga bersama pihak kelurahan. Nah, langkah tersebut juga dilakukan untuk juga memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang juga ini benar-benar memenuhi kriteria maupun juga membutuhkan bantuan. Nah, menanggapi masih banyaknya warga yang membutuhkan program serupa di sejumlah kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau, Yusran juga mengatakan calon penerima bantuan tetap harus juga memenuhi persyaratan administratif maupun juga teknis. Nah, salah satu syarat mendasar, kata dia, adalah calon penerima juga memiliki lahan sendiri dengan status atas alas hak yang jelas. Nah, selain itu, kondisi ekonomi penerima juga harus memenuhi kriteria sebagai masyarakat kurang mampu. Nah, pendengar, adapun Wali Kota Bau-Bau juga berharap pelaksanaan program bedah rumah nantinya dapat juga berjalan lancar dan tidak juga memenuhi hambatan. Nah, dengan begitu masyarakat penerima manfaat dapat juga segera menempati hunian yang lebih nyaman, sehat, dan layak. Nah, program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama berbagai pihak dalam juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Bau-Bau.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Oke, pendengar, terima kasih masih bersama kami juga di segmen musik dan informasi ya. Ada satu lagu persembahan dari kami tadi, ada lagu dari Bernadia ya, untungnya hidup harus tetap berjalan. Oke, kembali kami update satu informasi lagi. Adapun juga informasi yang kami hadirkan ini berasal dari seputaran Sulawesi Tenggara ya. Informasi ini mengenai pelatihan konseling menyusui 25 nakes bau-bau ini disiapkan perkuat layanan ASI. Pendengar tahu kan Anda, sebanyak 25 tenaga kesehatan di Kota Bau-Bau ini dibekali kompetensi konseling menyusui untuk memperkuat layanan pendampingan bagi ibu menyusui, khususnya dalam meningkatkan pembersihan ASI eksklusif. Ya, adapun juga pembekalan tersebut juga dilakukan melalui pelatihan konseling menyusui angkatan pertama yang juga digelar di Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes Kendari selama 6 hari, yaitu tanggal 25 sampai dengan 30 September 2026 kemarin di Kota Bau-Bau. Pendengar, peserta berasal dari sejumlah puskesmas se-Kota Bau-Bau dan juga rumah sakit umum daerah Kota Bau-Bau. Mereka juga diharapkan mampu menerapkan mengenai keterampilan konseling yang efektif dan juga komunikatif di unit kerja masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan. Adapun juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, yaitu Dr. Freddy Tangkealo, ini menyampaikan bahwa saja tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan diharapkan menjadi juga penggerak dalam memperkuat layanan konseling menyusui di fasilitas kesehatan. Karena menurutnya bahwa saja penguatan kompetensi tenaga kesehatan juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang ramah dan juga mendukung ibu menyusui di Kota Bau-Bau. Penutupan pelatihan ditandai juga dengan penyerahan sertifikat kepada peserta. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga mendorong hasil pelatihan ini agar segera diterapkan di seluruh puskesmas dan juga rumah sakit umum daerah Kota Bau-Bau.

Mendengar kemarin Gubernur Sulawesi Tenggara ya atau Sultra yaitu Majen Purnawirawan Haji Andi Sumengaruka ini memberikan apresiasi terhadap inisiatif Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sultra yaitu Dr. Abdul Kohar AF dalam menginisiasi program gotong royong bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, program tersebut juga dinilai menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor sekaligus juga menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai salah satu nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, adapun apresiasi ini juga disampaikan Gubernur Sultra saat juga memberikan sambutan pada peluncuran program gotong royong bedah rumah pada Rabu, tepatnya tanggal 30 September 2026. Nah, pendengar, program tersebut juga merupakan hasil kerjasama Kejaksaan Tinggi Sultra, Perkumpulan Tunas Muda Adiaksa, Basnas Sultra, dan juga DPD Real Estate Indonesia. Terutama dalam sambutannya yang juga disampaikan melalui Zoom, Andi Sumengaruka juga mengaku bangga terhadap gagasan Kejati Sultra yang juga mengubah rangkaian perayaan Hari Bakti Adiaksa dari kegiatan seremonial ini menjadi aksi sosial yang juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, menurutnya selama ini program bedah rumah kerap juga dilaksanakan secara terpisah, baik itu oleh pemerintah daerah maupun juga kementerian terkait. Nah, karena itu kolaborasi berbagai pihak ini juga dinilai dapat memperkuat pelaksanaan program agar lebih optimal dan juga tepat sasaran. Andi Sumengaruka juga menilai kebutuhan rumah layak huni ini memiliki juga kegiatan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, semangat gotong royong dalam kegiatan tersebut juga kemudian diwujudkan melalui aksi penggalangan donasi secara spontan. Nah, Gubernur Sultra juga mengajak para pengusaha dan juga pejabat yang hadir ini untuk ikut juga berkontribusi dalam mendukung program bedah rumah. Nah, pendengar, sebagai bentuk dukungan awal, Andi Sumengaruka juga secara pribadi menyumbangkan 250 juta rupiah. Nah, ajakan tersebut juga kemudian disambut sejumlah pihak. PT Antam TBK ini memberikan 50 juta rupiah, salah satu perwakilan perusahaan swasta menyumbangkan 50 juta rupiah, dan Wali Kota Kendari turut juga memberikan 50 juta rupiah. Nah, dalam hitungan menit, donasi spontan yang juga dihimpun dalam kegiatan tersebut mencapai 400 juta rupiah. Andi Sumengaruka juga menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan rumah penerima manfaat hingga selesai. Nah, dengan demikian, warga yang juga menjadi sasaran program ini diharapkan dapat segera menempati hunian yang lebih layak. Ya, adapun juga peluncuran program gotong royong bedah rumah ini menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dunia usaha, dan juga berbagai elemen masyarakat dalam membantu warga yang juga membutuhkan hunian layak. Nah, kegiatan tersebut juga turut dihadiri jajaran Forkopimda Sultra, Ketua Umum DPP Ray Joko Suranto, Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim, dan di 1413 Buton yaitu Letkol Infantri Yoni S. Hub, dan juga Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri, Perwakilan Kejari Bau-Bau, Perwakilan Polres Bau-Bau, Ketua Basnas Kota Bau-Bau, Ketua Ray Kota Bau-Bau, maupun juga sejumlah pimpinan perusahaan BUMN maupun juga swasta.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau Bau.
3: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
4: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
3: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
4: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
3: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
5: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami cukupkan segmen musik dan informasi. Saat lagi Radio Bawa-Bawa akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
7: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkap disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
9: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
8: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
8: Pokoknya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini, satu kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi, ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Depan baru saja mengesahkan APBN kita, Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa akan hadir. Terakhir kita, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform reformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
9: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
10: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu ya, 80.000, jauh sekali dibandingkan 6.000, 7.000.
9: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
11: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin dua poin di bawah tuh ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP. Berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
11: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh. Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan nilai pencabutan saudara tersebut. Ya. Gitu ya? Ya. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
12: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
13: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong hanya tetapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
12: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 Matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan acara ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
14: Sementara itu, tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
16: Dan nama Wahidi dalam melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini mungkin karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
14: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, BO Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kebakaran kita itu sampai sekarang kan enggak lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut kehutanan.
18: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjarsabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agus Tjarsabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang. Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
19: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu Pak.
18: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
21: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuleri, Kabupaten Nias Utara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
20: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat. Penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
21: Guru SD Sanawuyu Adiz Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
20: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih pada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
21: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muli Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Karena timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
22: Kita ada dalam sesi belakang saya ada
1: soalnya kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertanyaan malam hari ini dan besok dengan pemain atau DSP yang baru saja diresmikan dinilai oleh Presiden. Ada beberapa hari yang salah satu yang cukup mencolok itu adalah bahwa kita untuk kali ini di papan yang ketiga, pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldair untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah misal lawan Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Alvin Verdong. Ivan Cicinger juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Demikian warta berita sentra malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

Oke pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, khususnya kaum muslimin dan muslimah, kembali kami hadir dalam program acara Mimbar Agama Islam untuk edisi malam ini ya, tepatnya tanggal 1 Oktober 2026, yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Mutawalin dengan topik yaitu Islam Memandang Para Disabilitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uthu rahmatan lil'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiah yang membuat kita dapat beraktivitas dan beribadah dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi seluruh manusia, seorang nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tanpa kehadiran beliau, tidak akan kita mengenal petunjuk, tidak akan kita merasakan cahaya hidayah, bahkan alam semesta ini pun tidak akan Allah ciptakan. Laulaka, laulaka ya Muhammad, lama khalaqatul aflak. Wahai Muhammad, seandainya bukan karena engkau, niscaya tidak akan aku ciptakan semesta ini. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, izinkan kami mengajak pendengar semua untuk merenungkan salah satu surah dalam Al-Quran yang secara khusus mengajarkan kepedulian dan penghormatan terhadap saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas. Surah itu adalah surah Abasa, sebuah surah yang bukan hanya menceritakan sebuah peristiwa, tapi juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kepedulian, penghargaan, dan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Dalam surah ke-80 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah dakwah. Saat itu Nabi sedang duduk dan berbincang dengan beberapa tokoh terkemuka Quraisy, orang-orang yang memiliki posisi sosial, kekuatan politik, dan pengaruh besar di kota Mekah saat itu. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib, Ubay bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf. Momen itu bukanlah perbincangan biasa. Nabi SAW melihat peluang. Jika para pemimpin besar ini menerima Islam, maka pintu dakwah akan terbuka lebar. Gangguan terhadap umat Islam bisa berkurang, tekanan terhadap kaum muslimin dapat mereda, dan penyebaran Islam akan lebih cepat dan lebih aman. Secara manusiawi dan secara strategi dakwah, langkah Rasulullah SAW ini benar dan sangat masuk akal. Namun pada waktu yang sama, datanglah seorang sahabat yang istimewa,
Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra miskin namun memiliki hati yang bersih dan iman yang sangat kuat. Ia datang bukan dengan kepentingan dunia, bukan meminta harta, bukan pula mengadukan urusan duniawi. Ia datang dengan satu permohonan tapi mulia. "Ya Rasulullah," katanya, "ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Permintaan yang begitu tulus, permintaan seorang hamba yang haus akan petunjuk. Akan tetapi, karena kondisi saat itu sangat sensitif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tampak kurang memberi perhatian. Bukan karena meremehkan beliau, sama sekali tidak. Tetapi karena saat itu Nabi sedang berhadapan dengan peluang dakwah yang sangat besar bagi masa depan umat. Abdullah tidak melihat kondisi itu karena beliau tunanetra, tidak bisa melihat. Ia tidak tahu bahwa Nabi ini sedang menghadapi para pembesar Quraisy. Ia hanya tahu bahwa ia mencintai ilmu dan ingin mendapat cahaya bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu turunlah teguran lembut dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Ayat ini turun bukan untuk mencela ataupun merendahkan Nabi, tapi untuk mengangkat derajat penyandang disabilitas serta memberi pelajaran kepada umat bahwa mereka harus dihormati, dirangkul, dan diutamakan. Dan lebih dari itu, ayat ini menjadi pengingat abadi bagi umat manusia bahwa perhatian dan penghargaan kepada kaum difabel adalah ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak turunnya teguran itu dan sebagai tebusan atas rasa salah dan khilafnya, Nabi memberi kehormatan dan kemuliaan yang sangat luar biasa kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dia kemudian ditunjuk Nabi menjadi imam menggantikan posisi Nabi di Madinah ketika beliau pergi berperang. Ini tidak sembarang. Tidak sembarang orang ditunjuk Nabi menjadi imam di Madinah. Ini kehormatan yang luar biasa. Tidak hanya itu, Nabi juga sering memberikan penghormatan kepada Abdullah yang tunanetra ini. Dalam berbagai pertemuan, Nabi sering memberi tempat khusus kepadanya dalam majelis. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini mengingatkan kita bahwa di sekitar kita ada banyak Abdullah bin Ummi Maktum masa kini. Di sekitar kita ada banyak saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Ada yang tidak dapat mendengar tetapi mampu merasakan kepekaan yang mungkin tak pernah kita miliki. Ada yang tak bisa berjalan, tapi semangatnya hidupnya berlari jauh mendahului kita yang berdua kaki. Ada yang fisiknya tidak sempurna, tapi akhlaknya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mental dan emosinya rapuh, namun tetap berjuang setiap hari agar tetap bertahan di dunia yang keras. Dan di belakang mereka, ini yang sering luput dari perhatian kita, berdiri keluarga-keluarga yang luar biasa sabar. Ada ibu yang memandikan anaknya yang sudah besar tetapi tidak bisa mengurus diri. Ada ayah yang memapah anaknya setiap hari ke sekolah. Ada kakak yang rela tidak berkuliah demi menjaga adiknya.
ada nenek yang di usia renta masih menggendong cucunya yang lumpuh. Mereka adalah pahlawan tanpa panggung, pejuang tanpa penghargaan, orang-orang sabar yang mungkin namanya tidak viral, tapi dikenal dan dihargai oleh para malaikat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti peluh dan lelah mereka dengan harumnya surga, mengganti letih mereka dengan senyuman di akhirat, mengganti luka hati mereka dengan mahkota kemuliaan di sisinya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, bau-bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Namun betapa sedihnya hati kita ketika kita melihat realitas di sekitar kita, bahwa di tengah masyarakat kita yang mengaku religius, yang mengaku bangsa beradab, bangsa yang dekat dengan Al-Quran, masih saja ada sikap-sikap yang tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas. Masih ada cibiran, masih ada tatapan meremehkan, masih ada bisikan-bisikan sinis, bahkan masih ada yang tega melakukan bullying kepada mereka yang fisiknya lemah dan tak berdaya. Padahal Al-Quran mengajarkan kelembutan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kasih sayang. Padahal Islam memuliakan manusia tanpa melihat fisik dan penampilan. Yang membuat hati kita semakin miris adalah kenyataan ini. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak terlalu banyak berbicara tentang agama, yang tidak hafal dalil, yang tidak banyak bicara soal surga dan pahala, seringkali jauh lebih ramah, lebih lembut, lebih menghargai warganya yang difabel. Mereka menyiapkan fasilitas yang memudahkan. Mereka menyediakan ruang publik yang ramah kursi roda. Mereka memiliki transportasi yang inklusif. Mereka mendidik masyarakat agar menghormati perbedaan. Sementara kita hadirin pendengar setia RRI Bau Bau yang dirahmati Allah, yang setiap hari membaca Al-Quran, yang setiap pekan mendengar khutbah, yang di sekolah belajar akhlak, yang bangga menyebut diri sebagai bangsa beragama, justru kadang tertinggal dalam hal kemanusiaan. Apakah ini tidak membuat kita malu? Apakah ini tidak menggugah hati kita? Apakah pantas kita bicara tentang sunnah dan syariah jika kita belum bisa memperlakukan para penyandang disabilitas sebagaimana Allah memuliakan mereka? Surah Abasa datang untuk mengetuk pintu hati kita. Jadilah umat yang bukan hanya fasih berbicara tentang agama, tetapi benar-benar mempraktikkan nilai kemanusiaan yang diajarkan agama. Karena itu, pendengar sekalian, mari kita renungkan. Apakah kita ini sudah mengikuti akhlak surah Abasa? Apakah kita ini sudah menyapa mereka, penyandang disabilitas, dengan hangat? Apakah kita ini sudah membuat mereka merasa aman di masjid kita? Apakah kita sudah memanusiakan mereka sebagaimana Allah memuliakan mereka? Kalau belum, hari ini adalah saat yang tepat untuk memperbaikinya. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, negara kita sebenarnya telah memiliki Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas, sebuah payung hukum yang sangat jelas dan tegas. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh akses kesehatan, hak untuk bekerja, hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan hak untuk hidup secara mandiri dengan fasilitas yang mendukung, tetapi implementasinya belum maksimal yang kita temukan di lapangan. Karena itu, mari kita mulai dari langkah-langkah yang paling sederhana. Langkah-langkah kecil
tetapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Kita bisa memulai dengan menyambut mereka dengan senyum. Senyum saja sudah bisa membuat mereka merasa dihargai. Lalu apalagi, bantu mereka ketika membutuhkan, menggendong kursi roda, menuntun yang tidak bisa melihat, memberi arah kepada yang bingung. Hal kecil bagi kita tapi sangat berarti bagi mereka. Dukung keluarga yang merawat penyandang disabilitas. Mereka bukan hanya butuh tenaga, tapi juga butuh pelukan, butuh dukungan moral dan penguatan iman. Berikan donasi atau bantuan sesuai kemampuan. Tak perlu besar jumlahnya. Sedikit dari kita, mungkin kecil nilainya, tapi sangat meringankan beban mereka. Jadikan rumah, masjid, sekolah, kantor, dan lingkungan kita sebagai ruang yang aman dan ramah. Jangan ada lagi tatapan merendahkan. Jangan ada lagi ejekan. Jangan ada lagi kata-kata yang menyakitkan. Pendengar setia RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mampu mengangkat seluruh beban yang mereka pikul, tetapi kita mampu meringankan sebagian kecil darinya, dan itu sudah cukup bagi Allah untuk mencatatnya sebagai amal besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabit dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan satu kesulitannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan pendengar sekalian, hanya satu kesulitan kita ringankan, maka Allah ringankan satu kesulitan kita pada hari yang sangat mencekam, hari ketika tidak ada lagi yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh peluang amal yang luar biasa besar, yang mungkin kita lewatkan begitu saja jika kita tidak peka pada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, pada momentum Hari Disabilitas Internasional ini, marilah kita jadikan surah Abasa sebagai cermin bagi diri kita. Sudahkah kita memuliakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka? Sudahkah kita menyapa mereka dengan hormat, merangkul mereka dengan kasih, dan menempatkan mereka sebagai bagian penting dalam kehidupan kita? Mari kita wujudkan masjid, kita wujudkan rumah, kita wujudkan sekolah, kantor, dan seluruh lingkungan kita sebagai ruang yang ramah dan aman bagi mereka, para penyandang disabilitas. Mari kita hadirkan kebahagiaan bagi mereka sebagaimana kita sendiri ingin merasakan kebahagiaan. Semoga dengan perhatian dan kepedulian yang kita berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita, meluaskan rahmatnya untuk kita, dan memperindah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tausiah ini membawa manfaat, membawa barokah bagi pendengar sekalian. Mudah-mudahan lewat momentum Hari Disabilitas Internasional ini semakin menumbuhkan kesadaran kita
untuk terus mengasihi, menyayangi saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, kelemahan dalam segi fisik maupun mental. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Saya Insinyur LN Syamsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Ihsanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Pak, bangun Pak. Jangan sampai terlambat masuk kerjanya.
1: Iya Ma. Sekarang sudah jam berapa?
0: Pak, ini sudah jam 7. Mumpung masih jam 7, mending mandi dulu, baru sarapannya.
1: Iya sayang, saya juga kan tidak mau telat.
0: Makanya, kalau tidak mau telat

0: Memang istriku ini istri idaman betul. Orangnya belum bangun, sarapannya sudah siap.
1: Iyalah, masa suaminya yang mau bangunin istrinya dan siapkan sarapan? Lucu kan?

0: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ari. Eh, Ari, ke ruangan saya dulu. Ada yang ingin saya sampaikan sama kamu.
0: Oh, iya. Baik, Pak. Saya ke meja dulu, simpan tas saya ya, Pak.
1: Siapa?
0: Saya, Pak. Ari.
1: Oh, Ari. Iya, silakan. Masuk. Duduk, Ri. Begini, Ari. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Tapi berat sekali rasanya saya mau katakan.
0: Oh, iya, Pak. Sampaikan saja, Pak. Tidak apa-apa kok.
1: Begini, Ri. Mungkin kamu tahu ya, bahwa kantor kita belakangan ini sedang mengalami masalah, kesulitan keuangan. Kantor kita ini sudah sulit untuk membayar gaji karyawannya. Apalagi kas keuangan kantor sudah mulai menipis.
0: Iya sih, Pak. Saya maklum dengan apa yang terjadi di perusahaan ini, Pak.
1: Syukurlah kalau kamu mengerti dengan keadaan kantor kita. Saya mau sampaikan kalau untuk saat ini mungkin Ari tidak usah lagi masuk kantor.
0: Maaf, Pak. Maksudnya, Pak, apakah saya di PHK, Pak?
1: Iya, Ri. Masalahnya kami terkendala dengan keuangan. Sebenarnya kami juga tidak tega sih. Tapi mau tidak mau perusahaan harus melakukan itu.

0: Ya, baiklah Pak. Kalau itu keputusan perusahaan, saya hanya bisa ikhlas, Pak.
1: Iya, Ri. Kita berharap semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di luar sana. Kalau begitu, Ari, mungkin sekarang kamu sudah bisa kemas-kemasi barangmu dan bisa pulang sekarang. Terkait pesangonmu, perusahaan sudah siapkan selama kau bekerja di perusahaan kami.
0: Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga secara pribadi minta maaf bila mungkin selama ini saya pernah berbuat salah sama Bapak, atau mungkin pernah membuat Bapak jengkel. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Saya mau berkemas-kemas dan saya akan meninggalkan perusahaan ini, Pak.

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Iya, waalaikumsalam. Pak. Kenapa pulangnya cepat? Sakit ya?
0: Tidak, Mak. Saya tidak sakit.
1: Terus, kenapa cepat pulang? Muka kamu juga itu pucat sekali kelihatannya.
0: Mari, Mak. Duduk dulu. Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan sama Mama.
1: Sampaikan apa? Sepertinya penting sekali kelihatannya.
0: Iya, Mak. Saya terkena PHK.
1: Apa? Dipecat?
0: Iya, Ma. Begitulah, Ma. Di kantor

0: lagi ada pengurangan karyawan dan saya kena imbasnya, Mak.
1: Jadi, Pak, kalau kamu dipecat, terus kebutuhan rumah tangga kita bagaimana?
0: Ya, itu dia. Saya juga masih bingung mau kerja apa untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Pak, kamu tahu kan kalau sekarang kita masih banyak kebutuhan. Jangan pun makan. Rumah BTN kita ini mau dibayar pakai apa?
0: Iya, Ma. Tadi saya balik dari kantor, saya juga pikir sepanjang jalan terkait cicilan rumah dan BTN kita. Mungkin untuk sementara waktu saya ngojek ya, Ma. Mumpung motor saya masih bisa dipakai untuk ngojek, Ma.
1: Astaga, Pa. Memangnya dengan ngojek bisa penuhi kebutuhan kita tiap bulannya?
0: Ya, entahlah, Ma. Daripada saya nganggur, mending saya coba ngojek dulu, Ma.
1: Ah, kalau begitu terserah kamu lah.

0: Eh, Ari, mau kemana?
1: Eh, kebetulan kau ada di pangkalan ojek.
0: Memangnya ada apa? Masih pagi-pagi sudah cari saya.
1: Begini teman, saya mau minta tolong ini. Kemarin saya kena PHK di perusahaan tempat saya bekerja.
0: Astaga, jadi mau minta tolong apa?
1: Nah, jadi rencana saya mau ngojek untuk sementara waktu. Nih, kalau bisa saya diterima di pangkalan ojek kompleks kita ini.
0: Kalau mau mangkal bisa Ri. Lagi pula pos ojek kita ini tidak membatasi. Siapa saja yang mau mengojek tidak masalah. Apalagi anak kompleks seperti kamu, Ri.
1: Wah, jadi saya bisa mangkal di sini?
0: Iyalah, memangnya kapan mulai kau mengojek?
1: Rencananya hari ini.
0: Iya, tidak masalah, Ri. Bagi motornya di sana, Ri.

0: Assalamualaikum. Ma, ma.
1: Iya, tunggu. Saya lagi masak di dapur.
0: Wah, mantap itu. Pas-pas juga saya pulang kalau sudah masak. Memangnya masak apakah?
1: Ya, masak apa adanya. Sisa bahan yang ada di kulkas. Saya coba manfaatkan saja. Tahu sendiri kan, persediaan bulanan sudah lama habis. Lagi pula, uang bulanan sekarang hanya cukup beli beras dan ikan saja. Itu pun saya masaknya sedikit-sedikit, biar bisa penuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Ya, sabar sayang. Kan tahu sendiri kalau saya baru dapat musibah.
1: Tidak usah bahas-bahas itu lagi lah. Saya malas dengarnya. Mending kamu sekarang pergi makan saja. Makan apa adanya yang ada di meja tuh.

0: Mah, sudahlah, ikhlaskan saja. Mungkin ini cobaan yang diberikan kepada kita. Ada hikmah yang tersembunyi, Mah.
1: Iya, tapi kalau terus begini, Pak, saya tidak bisa tahan lagi. Kebutuhan kita banyak. Belum inilah, itulah. Semua butuh uang, Pak.
0: Iya, Ma, saya tahu. Saya juga sudah sebar berkas pendaftaranku di beberapa perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan itu belum ada yang menerima karyawan baru. Makanya, untuk sementara waktu, saya hanya bisa mengojek kasihan.
1: Mama tadi telpon, tanyakan kabar kita. Saya bilang, ya kami lagi tidak baik-baik saja sekarang setelah kamu dipecat.
0: Loh, kok bicara begitu?
1: Ah, terserah Pak. Saya mau bilang apa? Lagi pula itu kan kenyataan yang terjadi pada kita. Masa saya mau bilang kita lagi bahagia, padahal kita lagi tidak baik-baik saja?
0: Ma, saya ini juga ngojek demi kebutuhan kamu juga. Setidaknya, itu juga bentuk tanggung jawab saya kepadamu, Ma.
1: Hah? Kebutuhan apa? Kebutuhan saya dengan hasil ojek Bapak. Itu tidak cukup. Berbanding terbalik dengan pendapatanmu dulu, Pak.
0: Setidaknya saya masih berusaha untuk keluarga kita, Ma.
1: Ah, sudahlah. Saya malas dengarnya. Kalau sudah makan, bereskan itu meja. Piringnya dicuci sendiri. Saya lelah, mau tidur.

0: Assalamualaikum. Hey, Bang. Bagaimana? Sudah dapat penumpang hari ini?
1: Waalaikumsalam. Ya, lumayan. Sudah mengantar 3 penumpang.
0: Wah, alhamdulillah ya, Bang. Kalau rezeki itu pasti tidak kemana.
1: Iya sih. Ngomong-ngomong, kau tidak terlihat seperti tadi pagi nih. Tadi pagi ceria, Ri. Kenapa sih?
0: Ya, beginilah, Bang. Sejak saya di PHK oleh perusahaan, istriku sudah mulai berubah perlakuannya.
1: Oh, sabar saja, Ri. Mungkin dia belum bisa menerimanya.
0: Ya, iya, Bang. Saya juga maklum. Dan tentu sabar dengan sikapnya. Hanya saja, ya gitulah, Bang. Suka kepikiran.
1: Ah, tidak usah terlalu dipikirkan, Ri. Jangan sampai malah kamu yang drop. Takutnya kamu sakit nanti.
0: Iya juga sih, Bang. Tapi saya selalu kepikiran, Bang. Kayak ada rasa bersalah begitu, bawa-bawa juga dia hidup susah.
1: Kamu nikah sama dia di saat kamu berkecukupan. Di saat kau ada masalah, dia harusnya mengerti, Ri. Jangan maunya senang saja.
0: Ya, mungkin istri saya marah-marah karena lagi bawaan hamil kayaknya, Bang.
1: Oh, dia sudah mengandung ya? Wah, semoga saja anak itu kalau lahir, Ri, bisa mengikuti sifat bapaknya. Seperti, ya, sabar, mungkin sopan, ramah.
0: Amin. Makasih, Bang, doanya. Ya, doakan ya, Bang. Semoga nanti istri saya dan anak saya itu baik-baik saja, Bang.
1: Ya, pastilah, Ri. Sana ada penumpang. Sekarang giliranmu, Ri. Karena kami sudah mengantar penumpang dari tadi, Ri.
0: Oh iya, makasih, Bang. Sebentar saya lanjut lagi ceritanya, nah. Ya, anggap saja iklan lah.

Coba saja saya tidak di PHK, mungkin hidupku tidak akan susah seperti ini. Mumpung sudah larut, saya pulang istirahat saja deh.

0: Selamat malam, Bu. Betul, ini dengan Ibu Ira?
1: Iya. Maaf, ini dengan siapa ya?
0: Kami dari pihak rumah sakit mau kabari bahwa suami Ibu kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit, Bu.
1: Astagfirullah. Terus suami saya, dokter, bagaimana keadaannya sekarang?
0: Kami dari pihak rumah sakit meminta maaf, Bu. Kami sudah melakukan hal yang terbaik, namun suami Ibu tidak bisa tertolong. Karena dalam perjalanan suami Ibu banyak mengeluarkan darah.
1: Jadi, Dok, suami saya meninggal.
0: Iya, Bu. Suami Ibu telah berpulang. Sekali lagi, kami meminta maaf, Bu.

Maafkan saya yang telah bersikap acuh terhadap kamu. Selama kamu di PHK, saya selalu sedih dan selalu menyalahkan kamu. Sebenarnya saya belum ikhlas dengan kepergianmu, terlebih dengan anakmu yang tinggal berapa bulan lagi waktu persalinannya. Kasihan anak kita yang lahir tanpa ayah usai kepergianmu. Semoga saja anak kita ini memiliki sifat yang sama sepertimu.

0: Kami dari pihak asuransi mau konfirmasi kepada Ibu terkait pencairan dana asuransi dari almarhum suami Ibu.
1: Asuransi apa ya, Pak?
0: Suami Ibu sudah lama ikut asuransi. Suami Ibu pernah berpesan kepada pihak kami, jika beliau sudah meninggal, asuransi dari beliau bisa diwariskan kepada istri atau anaknya. Jadi, besok Ibu bisa segera ke kantor untuk melakukan pencairan asuransi dari almarhum suami Ibu.

Aku, Pak. Maafkan saya, Pak. Selama ini kurang peduli sama kamu. Padahal kamu peduli sekali dengan saya dan anakmu. Meskipun kau belum sempat melihat anakmu yang akan lahir ini. Semoga saja anakmu nanti bisa menjadi anak yang berbakti kepada keluarganya. Sama seperti bapaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin, sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Rindo. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 1 Oktober 2026. Oke, ada lagu persembahan yang sudah juga mengalih kebersamaan kita ya, rekan Fatin. Ada lagu lawas ini, Diserin atau Disiran Angin ya, yang sudah juga mengalih kebersamaan kita. Dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar untuk di awal perjumpaan kita juga dalam acara Ruang Rindu. Oke, seperti biasa ya, kembali kami nanti pendengar ini di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Selamat malam juga buat pendengar yang baru saja bersama kami ya di 97,8 MHz. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena sudah juga memilih kami ya pendengar sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya dalam program acara Ruang Rindu. Ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda di malam hari ini. Semoga saja Anda juga bisa mungkin beristirahat sebentar ya dengan nyenyak. Ataupun buat pendengar juga yang mungkin masih menjalankan rutinitas ya, atau lagi shift di malam hari ini, semoga saja pekerjaan ataupun juga tugas yang Anda kerjakan dapat juga berjalan dengan lancar hingga selesai nantinya. Oke pendengar, di line WhatsApp kami ataupun juga di line telepon ya, kami nanti pendengar ini di 0402-2823-994 ya. Oke, semoga saja Anda juga bisa gabung bersama kami di sesi yang pertama atau di awal ya, di awal perjumpaan kita juga di acara Ruang Rindu untuk malam ini ya. Oke, kita coba menyapa ya di line WhatsApp. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, oke, terputus ya. Oke, semoga saja bisa kembali di line telepon ataupun juga line WhatsApp ya. Ya, ini pengaruh jaringan kayaknya ya.

coba menyapa di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam. Halo. Oke, terputus lagi ya. Oke, baik. Mungkin pengaruh jaringan. Tapi kita harap saja, semoga saja dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, jaringan juga bersahabat ya kepada kita, sehingga pendengar juga ini bisa berpartisipasi dan juga memilih lagu untuk menghibur kita juga di suasana malam hari ini ya. Ya, karena kalau kita berbicara tentang lagu ataupun juga lagu-lagu lawas ya, pastinya ini juga bisa menghiburlah kita di malam hari ini. Ya, karena kita tahu bahwa saja manfaat musik atau mendengarkan lagu ini juga dapat mungkin meningkatkan pastinya kesehatan ya, ataupun juga mental seseorang yang juga mendengarkannya. Ya, perpaduan mungkin irama ataupun juga lirik ya dari musik tertentu bisa juga mungkin menenangkan pikiran dan juga tubuh secara keseluruhan saat malam hari. Oke, kita break dulu ya di awal kebersamaan kita atau di sesi yang pertama ini, dan semoga saja di sesi yang kedua nanti rekan Fatin pendengar juga bisa kembali berpartisipasi bersama kami ya, karena mungkin terkendala pengaruh jaringan juga di malam hari ini, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya. Oke, langsung saja kita hadirkan satu lagu persembahan ini, dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga monitor kita di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Rindo.
1: Oke pendengar, itulah dua lagu persembahan dari kami ya. Sudah kami hadirkan dan semoga saja juga bisa menghibur pendengar ya, yang saat ini juga bersama kami di aplikasi radio digital maupun juga di frekuensi kami 97,8 MHz. Oke, sepertinya jaringan di line telepon kami sudah membaik ya. Langsung saja kita coba menyapa di line telepon ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Yuda.
1: Oke, Ruang Rindu. Baik, ini dengan siapa ini?
2: Andis.
1: Oh, dengan Bung Andis ya. Oke, kabar sehat ya Bung Andis ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, jadi lagi apa ini?
2: Lagi nonton bola.
1: Lagi nonton bola. Yakin Indonesia ini lolos di final ini?
2: Lolos ini, setelah 7-1 ini dengan Bung
1: Andis ini. Katanya skornya ini 7-2 katanya ini sekarang. 7-2 ini. Iya, RR itu selalu update itu, meskipun acara Ruang Rindu tapi RR selalu update. Skornya ini sudah 7-2 ini.
2: Tamannya kecil tambah 1 gol lagi. Karena Malaysia Singapura 4-0.
1: 4-0 ya?
2: Iya.
1: Jadi kalau Indonesia 7-2 ini apakah lolos?
2: Karena ya sampai lupa lagunya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Lagunya ini mau lagu dari siapa ini?
2: Rutsanaya,
1: judulnya apa Rutsanaya ini?
2: Gitu.
1: Rutsanaya yang ada, yang pastinya makin aku cinta pasti ada. Rutsanaya Fatin, ada keliru, bahagia selamanya bersama dirimu.
2: Keliru
1: ya? Apa? Halo?
2: Keliru.
1: Oke, baiklah. Spesial lagunya buat siapa ini keliru?
2: Buat penggilan operatornya. Bapak
1: ini. Iya,
2: Iya, selamat tugas sukses selalu, bagus selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Rezekinya semakin banyak, mudah dan berkah.
1: Amin.
2: Buat semua yang sudah masuk, selamat mendengarkan.
1: Oke,
2: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Andis ini sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Kita coba menyapa lagi di line telepon ya, line WhatsApp. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Bang Andi.
1: Dengan Bang Andi, habis Andis ke Andi begitu ya.
3: Iya.
1: Nanti yang gabung ketiga ini Andes begitu.
3: Apa kabar Bung Yuda?
1: Alhamdulillah kami sehat-sehat di malam ini.
3: Iya.
1: Iya. Jadi lagi apa nih? Lagi santai-santai atau nonton bola juga nih?
3: Nonton bola, sambil santai lah nonton bola.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Lagu ini belum ada lagunya nih.
3: Untuk sebuah nama.
1: Untuk
3: karena. Lagu ini dulu setiap saya request yang dibawakan oleh Henmar Hoka muncul biasanya di telepon saya, wih lagunya bagus katanya.
1: Gitu ya.
3: Akal saya habis request lagu itu, kalau diputar di telepon, wih bagus lagu itu.
1: Iya, oke.
3: Jadi untuk selalu mengenang Bung Zul lah yang jelas nih.
1: Untuk sebuah nama ya.
3: Untuk sebuah nama yang dibawakan oleh Henmar Hoka. Lagu ini kan dari Panke nih.
1: Iya. Kita berharap.
3: Iya.
1: Mudah-mudahan Bung Zudin sudah tenang di sana ya. Amin.
3: Iya. Selalu saya doakan semoga beliau dapat tempat yang raya lah di Allah SWT.
1: Amin.
3: Dapatkan sebutnya. Saya susah melupakan Bung Yuda karena. Bung Zul nih setiap malam dia pasti telepon. Kalau saya tertidur atau terlupa dia telepon, kasih tahu, ayo udah buka itu katanya.
1: Oke.
3: Malah saya sering bawa dia ke anu ke pernah ke gabung.
1: Oke, baik.
3: Pernah ke Batam, saya pernah bawa dia kami gabung sama-sama.
1: Oke, baik. Spesial lagunya buat siapa ini?
3: Lagunya spesial buat semuanya aja Bung Yuda ya, semuanya aja.
1: Iya.
3: Hanya lagi salam nih kalau ada kawannya biasa kita salam juga tidak ada lagi. Jadi rasanya berat mau ada
1: Iya.
3: Jadi okay. Salam semuanya aja tanpa disebut satu Bung Yuda ya.
1: Baik.
3: Semuanya sasenggo semua dan asam bezek.
1: Oke, baik. Oke.
3: Terima kasih Bung Yuda. Yeah. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Andi di Batam ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Salah satu lagu Laos juga yang dipilih untuk sebuah nama yang nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang kedua ya. Oke, kita break dulu karena sudah ada dua lagu ini, ada lagu dari Hen Marhoka dan juga lagu dari Ruth Sanaya ya.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia.

karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Rindo. Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya di acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan
1: Luan Berbagi Rindu Memori Lewat Ragu.
0: Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Indah di Sopeng.
0: Indah di Sopeng, bukan Indah Kalalo ya, bukan ya?
1: Bukan, kayu udah kelelawar.
0: Saya kira Indah Kalalo yang gabung begitu.
1: Oh, Indah Kalong, gitu.
0: Bukan, kan ada Indah Kalalo tuh artis.
1: Tidak ada.
0: Astaga, ada namanya Indah Kalalo.
1: Tidak ada, lama-lama aku mau itu hidup. Mampir, tidak ada nama itu.
0: Coba cari di Google begitu, Indah Kalalo. Itu artis itu.
1: Kenapa namanya? Artis-artis yang mana? Indah Dewi Pertiwi, Indah Permatasari, Tidak ada itu, barang kita.
0: Tidak percaya orang ini?
1: Tidak, memang tidak aku percaya, Ki, karena kita sendiri yang bikin.
0: Indah Kalalo itu salah satu artis pemain sinetron ataupun juga layar lebar itu. Coba searching.
1: Mana ada, nah, saya suka nonton sinetron. Tidak ada.
0: Tidak mau kok.
1: Tidak mau, Kak, tidak percaya, Kak, memang. Kita yang bikin nama itu.
0: Oke, lagunya nih, mau pilih lagu dari apa ini?
1: Lagu tahun berapa, Kayu?
0: Lagu tahun 90-an ini. Ini lagu lawas loh.
1: Lagu lawas lagunya ini nih. Diam pis. Apa tuh?
0: Tak ingin apa ini?
1: Tak ingin sendiri. Apa?
0: Tak ingin sendiri.
1: Iya, Diam Pisesa itu kah?
0: Iya, Diam Pisesa.
1: Iya, itu media.
0: Yang penting Dian Pisesa tak ingin sendiri gitu ya.
1: Iyalah, masa Kak Yuda.
0: Kenapa lagi saya ini ya?
1: Siapa tahu Kak Yuda mau nyanyikan itu tak ingin sendiri.
0: Saya sudah berdua ini.
1: Kenapa?
0: Saya sudah berdua.
1: Iya, cocok nih, justru berdua kita mau nyanyikan itu tak ingin sendiri karena sudah berdua sama kita.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Sama bang operatornya, siapa yang operator, Kak?
0: Ada Fatin Kalalo.
1: Oh Kak, itu tambah lagi namanya orang yang tadi Indah Kalalo, ini Kak Fatin Kalalo, balas si orang di sana. Kak Fatin tarik telinga dengan Yuda itu, kasih suruh manunya itu.
0: Oke.
1: Ya, lagunya.
0: Ini tidak percayanya kalau ada artis Indah Kalalo, Fatin. Aduh.
1: Tidak ada. Sebentar aku chat kita di anu.
0: Cari di Google.
1: Kalau tidak aku dapat di Google, awas.
0: Iya.
1: Okay. Makanya sekarang saya hibur si pendengar yang ada di bawah, karena yang baru lewat itu kan masih sedikit kodong kehilangan sahabat kayaknya toh. Apalagi, bagaimana kalau kita berteman,
0: apalagi penyiarnya ini, penyiarnya lebih sedih nih, penyiar-penyiar ini.
1: Ya, makanya saya masuk untuk hibur ki, karena kan saya itu orangnya suka humor toh, jadi aku hibur ki toh, hilang itu stres tak kalau saya tembus.
0: Nggak mampan.
1: Benda memang ki. Oke, balik ku aja ki ngomong sampai habis acara nak.
0: Oke.
1: Lagunya buat siapa namanya? Bang Andis, Bang Andi, dua-duanya Andi.
0: Yang satu Andi Kalalo. Ada
1: tambah lagi. Si mau. Terus ada Kak Faisa, ada Mas Jalum, Mbak Ali, Mbak Sari, Kak Purnama. Terus ada Mbak Rani, Kak Piola, siapa itu Mbak Mas Widi, siapa itu Pak Widi, yang dari luar negeri itu di mana?
0: Oh itu, bukan Mas itu, Daeng Widi.
1: Daeng Widi, oh yuk Kak, masa ada orang luar negeri Daeng? Perasaan tidak. Ada Pak Widi, Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, pokoknya semua-semua pendengarnya okay. Ada di bawah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Kak Yuda bareng Kak Pati,
0: cari
1: dan selalu sukses terus.
0: Oke.
1: Awas gigi dengan Yuda, nah akhirnya di bawah tetap jadi udara dan hati-hati kalau pulang tengah malam ya ada pusing. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Indah di shopping ya, sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya di malam hari ini. Ada lagu yang nantinya akan menghibur kita ya, rekan Fatin sudah siap ya. Lagu Tak Ingin Sendiri katanya ya, maklumlah. Dia selalu sendiri mungkin ya. Oke, satu penelpon lagi ya, kami nanti pendengar ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita di sesi yang terakhir ini di acara Ruang Rindu ya. Karena sudah ada beberapa lagu yang dipilih ini nantinya akan juga menutup kebersamaan kita. Ada lagu dari Tak Ingin Sendiri untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 1 Oktober ya 2026. Hati pun tersiksa, ada rindu. Oke, baiklah kita cukupkan acara Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Semoga saja beberapa lagu dan juga pendengar yang sudah gabung ya, yang pastinya bisa juga menghibur Anda dengan lagu yang sudah dipilih. Nah, namun kemarin Anda masih tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk juga menemani pendengar yang saat ini sudah bersiap-siap ya untuk beristirahat malam. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

0: Sudah apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Melawan kamu,
1: saya bertanya, Pak. Hah? Enggak seru.
2: Perikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Just Music.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id Just Music.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar.

Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dari seluruh persada Nusantara. RRI Bawabawa kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bawabawa. Edisi kita hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

から瓶ひむ。وذا خوف عليه

Thank you.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

0: RRI Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, senang sekali di pagi hari ini, seperti biasa di hari Jumat, kami hadirkan mutiara pagi yang kami hadirkan secara berjaringan bersama dari RRI Makassar, kemudian RRI Mamuju, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Tolitoli, RRI Ampana, dan juga RRI Bone. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita subuh hari ini, insya Allah kita akan membahas topik tawakal, solusi Islam menghadapi krisis. Dan dalam kehidupan kita tentunya ada masa ketika semuanya berjalan sesuai harapan, tetapi ada pula saat kita menghadapi berbagai persoalan, tekanan, kehilangan, ketidakpastian, bahkan krisis yang membuat kita merasa khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Islam mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar, bersabar, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dikenal dengan tawakal. Dan insya Allah pendengar, kita akan bersama-sama akan mendengarkan tausiah, dan juga sebentar Anda bisa bertanya ke narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LC MA. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz melalui sambungan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ilham Mukhtar.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami di RRI subuh hari ini. Sehat kabar tak, Pak Ustadz?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, insya Allah sebentar setelah tausiah, untuk Anda yang bergabung, kami sampaikan kembali untuk nomor WhatsApp dan telepon yang bisa Anda gunakan di 0821 33 33 9440. Dan langsung saja pendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para pendengar ya, siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari di Jumat yang insya Allah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan-keberkahan ini, kita bisa silaturahim ya, dalam kesempatan insya Allah untuk kita membahas satu topik yang sangat penting ya dalam kehidupan kita, tentang tawakal ya sebagai sebuah solusi ya dalam menghadapi krisis ya. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, sama-sama kita muliakan. Tentu dalam kehidupan kita di dunia ini ya, paling tidak secara umum ada dua hal yang silih berganti kita hadapi ya. Kondisi senang ya, kondisi mudah ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah kondisi sulit ya, atau kehidupan yang sulit ya, tentu dengan berbagai macam definisi dari sulit dan juga dengan definisi daripada senang itu ya. Baik yang terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi keluarga ya, atau pekerjaan dan seterusnya. Yang jelas bahwa dua hal ini yang silih berganti kita hadapi dalam kehidupan. Ya, pada kondisi atau salah satu kondisi hidup ya yang sering membuat kebanyakan dari manusia itu menjadi kehilangan kendali, kehilangan kontrol dalam kehidupannya adalah kondisi atau keadaan yang sulit ya. Ya, dia menghadapi berbagai macam kesulitan dalam keuangannya atau ekonomi, finansial, pekerjaan, keluarga atau apapun itu bentuknya, sehingga kadang-kadang orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini mengalami berbagai macam bentuk tekanan, ya, tekanan dalam kehidupannya. Ya, lalu berbagai macam tekanan itu membuat mereka tentu ada dampak ya, dampak yang baik fisik dan psikis ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks agama ya, sebenarnya dalam agama kita ada konsep yang sangat baik yang apabila kita pahami ya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah tidak ada itu yang namanya krisis ya. Tidak ada itu yang bisa membuat manusia depresi, stres ya, mengalami kecemasan berlebihan ya. Bahwa dia mengalami kesulitan, dia menghadapi sesuatu yang membuat kehidupannya misalnya anggaplah menderita atau apa, itu adalah itulah kondisi kehidupan. Tapi apapun yang dihadapi tidak membuat mereka hilang kendali. Ya, mereka tetap punya situasi jiwa dan hati yang tenang dan seterusnya. Ya, konsep ini yang kita sebut dengan tawakal. Ya, nah apa yang disebut dengan tawakal, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan sekedar pasrah ya, tapi tawakal ini adalah menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, setelah berusaha dengan penuh keyakinan ya. Nah, kadang-kadang kita sudah merasa bertawakal ya, kita sudah berserah diri kepada Allah, ya. Tapi rupanya itu belum tawakal yang sesungguhnya, ya. Kenapa? Karena betul dia berserah diri, tapi masih ada ujung-ujungnya, ya. Masih ada kata-kata tapi, masih ada hal-hal yang membuat dia kecewa, ya. Malah jengkel. Artinya dia belum yakin, ya. Jadi keyakinan kepada Allah itulah yang akan membuat seseorang itu tenang dalam hidupnya. Ya, bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ya, kondisi apapun yang sedang kita lalui, semua itu pasti adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling penting adalah kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan asbabnya ya, sebab-sebabnya, menjalankan prosesnya, lalu kita dengan penuh keyakinan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu hasil akhirnya, maka insyaallah kita ya akan baik-baik saja ya. Ya, saya akan sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, mengingatkan kepada kita semua, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya kalian wahai manusia bertawakal

Ya. Masya Allah, tabarakallah, jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu, para pendengar. Ya, kita ini manusia punya potensi diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh hewan yang bernama burung. Ya, kita punya akal, ada akal pikiran, kita punya potensi untuk memanage, merancang sesuatu, ya, dan seterusnya. Artinya, kalau Allah saja menjamin rezeki seekor burung, ya, yang kemampuannya hanya terbang ke sana kemari, ya, tidak punya tempat kerja yang jelas, tapi Allah jamin, maka insya Allah apalagi manusia yang punya akal, punya tenaga, punya semua panca indera yang bisa dioptimalkan untuk mencari rezeki, maka insya Allah itu jauh lebih bisa dijamin daripada seekor burung itu. Ya. Dalam Al-Quran, hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq, ya, ayat 3. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun, coba lihat kata man dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada siapa-siapa secara khusus, tapi menunjuk secara umum. Siapapun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan mencukupinya, ya. Mungkin usahanya, ya, dari upayanya sehari-hari selama ini, kalau diukur usahanya dengan kebutuhannya, tidak cukup antara pemasukan dan pengeluaran yang akan dilakukan, tidak cukup, ya. Tapi Allah mengatakan fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupi. Tidak perlu kita pikirkan, ya, kebutuhan kita ini, anggaplah kebutuhan sebulan 10 juta, anggaplah seperti itu. Pemasukan 5 juta. Wah, ada selisih ini. Ada gap yang jauh sekali, 100%. Lalu kita pikirkan, membuat kita menjadi menjadi galau, menjadi stres. Wah, saya bisa makan apa ini? Ya, padahal sudah ada. Ya. Maka Allah mengatakan kerja, ya, cukup kerja. Tidak peduli berapa gajimu, berapa kebutuhanmu, yakin yang penting kamu sudah melakukan proses dan sebab yang sesuai dengan syariat, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Lanjutan ayat yang mengatakan, innallaha baligu amrihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melakukan urusannya. Ya. Urusan kita adalah berusaha. Urusan kita adalah berserah diri kepada Allah, yakin dengan ketentuannya. Tapi Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan memberikan seluruh apa yang akan kita butuhkan. Ya, kad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Coba, ini tiga potongan kalimat dalam ayat ini yang luar biasa. Mulai dari siapa yang bertawakal, Allah mencukupinya. Ya, kemudian Allah yang akan menyelesaikan urusannya, ya. Urusan kita berusaha, urusan Allah akan menyempurnakan. Dan terakhir lagi Allah mengatakan Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ukuran, ya. Tidak ada berlebihan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada semua makhluknya itu ukuran-ukuran yang pas. Cuma kadang kita manusia salah memahami, ya. Padahal Allah mengatakan kad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai ukurannya. Kesenangan itu ada ukurannya, kesulitan hidup itu ada ukurannya, dan semuanya pasti terukur. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan rezeki dan seterusnya, Allah kita harus yakini dalam diri kita bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Kenapa? Karena semua sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan pernah kita iri. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah tidak sayang, tidak cinta kepada kita. Ya. Kita yang setiap hari sholat, kita yang setiap hari ibadah, lalu kehidupan kita seperti tidak meningkat, tapi ada orang lain jauh dari ibadah, ya, jauh dari Allah, tapi kita lihat hidupnya mudah, hidupnya senang. Jangan tertipu, ya. Jangan merasa bahwa

0: bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak melihat kita. Ya, semua itu adalah bagian dari ujian hidup. Ya, bagian dari Allah ingin melihat apakah kita tetap yakin dengan ketetapan Allah. Ya, Allah ingin menguji keimanan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mari kita bersama-sama betul-betul memahami, dan tidak sekedar memahami, tapi kita betul-betul menerapkan nilai-nilai tawakal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar ada istilah duit, ya. Duit itu bukan uang, tapi ada kepanjangannya, D, U, I, dan T, ya. Anggaplah doa itu apa? Duit itu D-nya adalah doa, ya. U itu adalah usaha, I itu istiqamah, ya. Ya, jadi istiqamah, dan T adalah tawakal, ya. Jadi kita setiap hari harus berdoa dan berusaha, gitu. Lalu kemudian usaha itu dijalankan dengan istiqamah, terus menerus, jangan pasrah, ya. Kita berdagang hari ini gagal, hari ini mungkin rugi, bangkit lagi, ya. Jangan lalu kemudian beralih, terus kata Allah istiqamah di situ, ya. Dan terakhir tawakal, ya. Dan ini bukan berarti hierarkinya harus seperti itu, tapi terus menerus, ya. Di dalam usaha ada doa, di dalam doa ada usaha, ya. Di dalam usaha itu istiqomah, dan di dalam istiqomah itu ada tawakal, dan begitu seterusnya, bolak-balik saja, ya. Insya Allah kalau itu kita betul-betul pahami dengan baik, maka sekali lagi hidup kita ini akan aman. Tidak ada itu krisis, tidak ada yang namanya stres, tidak ada depresi. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupkan semua apa yang akan kita butuhkan. Ya, ini sebagai pengantar untuk dialog kita, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun dan dimanapun kita berada yang mendengarkan siaran pagi hari ini, insya Allah diberi kemudahan, diberi segala pintu-pintu kebaikan, dan diberi keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hari ini mungkin ada kesulitan, yakin dan percaya, insya Allah selama matahari masih terbit di pagi hari, maka kemudahan, kebaikan itu masih akan terus menghampiri kita, insya Allah. Ya, saya kira demikian. Baik. Pak.
1: Masya Allah.
0: Dan kita buka untuk sesi dialog.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahan yang disampaikan pagi hari ini, untuk terus tadi berdoa, kemudian usaha, istiqomah, dan juga kita harus bertawakal dalam setiap keadaan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak program Mutiara Pagi dari RRI Makassar, RRI Bone, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, dan RRI Toli-Toli, serta RRI Ampana. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, kami nantikan pendengar di 0821 3333 9440. Boleh dicoba kembali, silahkan di 0821 3333 9440 untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke narasumber kita subuh hari ini. Kita bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar, LC MA. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Pak Hendro di Polman.
1: Pak Hendro di Polman. Silakan Pak Hendro dengan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Temanya Ustaz hari ini adalah tawakal. Jadi saya mau kaitkan dengan innallaha ma'asabirin. Jadi apa kaitan sabar itu dengan tawakal? Karena yang saya pernah dengar itu bahwa ada dua hal itu menuju pada perjalanan spiritual itu dalam setiap hal, baik dalam kesulitan dan kemudahan. Adalah kalau mendapat kemudahan maka kita akan bersyukur, dan kemudian ketika kita mendapat kesusahan maka kita akan bersabar. Itu adalah hal. Kemudian saya kaitkan dengan ayat lain bahwa Allah juga berkata bahwa saya akan tidak memberikan sesuatu beban ataupun kesulitan kepada hambaku sepanjang hambaku tidak akan mampu membawanya. Saya minta dijelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, terima kasih sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, kami terima telepon dari Pak Idris. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Nah, saya ingin tanya.
1: Iya, silakan Pak.
3: Bagaimana mungkin ada sikir-sikir yang bisa mengurangkan kita dari kesulitan hidup? Saya ingin ekonomi ini dalam keadaan susah.
1: Baik. Pak Idris, tapi di mana ki Pak Idris?
3: Limbung.
1: Limbung, baik. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440 sebelum ditanggapi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
4: Dengan Abdullah di Labribone.
1: Baik, silakan Pak Abdullah di Bone.
4: Begini Pak Ustadz, saya mau tanyakan. Seringkali kan dalam kehidupan ini kita harusnya ada masyarakat yang artinya merasa terbebani sekali, malahan ada yang bisa biasa di dalam kesulitan ini sambil sikut Ustaz. Misalnya contoh kritis Ustaz ya, dalam misalnya mengantri LP bahan bakar di stasiun di SPBU, misalnya ada yang sering serobot dengan besarnya adu jotos Ustaz. Bagaimana Ustaz memandang ini? Apakah ini bentuk ketidaktawakalan umat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penanya dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung sebentar, kita ke Pak Hendro di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pak Ustadz, apa kaitannya antara sabar dan tawakal, dan apa hubungannya dengan ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya?
0: Iya, baik. Jadi bismillah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendro. Jadi kalau kita bicara tawakal, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsep sabar. Ya, jadi tidak ada orang yang tawakal kemudian dia meninggalkan nilai-nilai sabar, ya. Dan tidak ada orang yang menyatakan dirinya sabar lalu dia tidak tawakal, ya. Itu satu kesatuan, ya. Ibarat mata uang dari apa koin, ya, dua sisi yang saling melengkapi, ya. Kenapa? Ketika kita menghadapi satu kesulitan dan kita mengkanternya dengan tawakal, maka di dalam tawakal itulah ada sabarnya, ya. Cuma kadang-kadang begini, kita ini manusia di dalam menerapkan kesabaran itu juga tidak pas, ya. Ya, sering kita mendengarkan bahwa begini, bahwa sabar itu ada batasnya, ya kan? Padahal tidak ada. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Ya, kita yang tidak sabaran, kita manusia tidak sabaran, kita yang ingin cepat selesai. Padahal Allah itu tadi, Allah sudah memberi ukuran. Ya, Allah sudah memberi ukuran. Kita kasih contoh soal misalnya ada orang yang sakit, ya, demam atau apalah misalnya begitu, ya, ya. Dokter saja, ya, walau-alam ya, mohon diluruskan kalau saya salah, kan mengatakan jangan langsung minum obat, ya, tunggu dulu, ya, mungkin sehari dua hari kalau gejalanya tidak hilang, ah, berarti memang butuh situasi, ya, perlu mungkin saja ada dalam diri kita yang perlu di ini, tapi paling tidak istirahat dulu, ya. Nah, kadang-kadang kita manusia ini begitu menghadapi kesulitan langsung mau saat itu juga hilang kesulitan itu. Padahal di balik satu apapun yang kita hadapi, anggaplah kesulitan, Allah sudah menyiapkan di balik itu ada hikmah besar, ya. Ada hikmah besar, ya. Sakit saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang yang ada satu orang yang mengalami demam, yang tertusuk duri atau apapun yang dihadapi, kata Nabi, kalau dia ridho dan sabar menghadapi itu, Allah akan memberikan pahala. Ya. Jadi sabar ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan tawakal. Dan sekali lagi, tidak ada orang menyatakan dirinya sabar lalu dia meninggalkan tawakalnya, dan begitu juga sebaliknya, tapi saling melengkapi antara keduanya, ya. Sehingga insya Allah, kalau tadi juga dikaitkan misalnya dengan syukur, ya, itu kan tadi dua kondisi kehidupan kita, kesulitan kita hadapi dengan kesabaran, lalu kemudian kebahagiaan, kesenangan kita hadapi dengan syukur, ya. Dan dua kondisi itu semua akan mendatangkan kebaikan, ya. Selama di dalam kesulitan tadi, sambil kita sabar menunggu hasil lebih baik, itulah tawakal, ya, kita tawakal, ya.
1: Baik.
0: Seperti itu, ya.
1: Jadi setiap ujian yang kita hadapi harus diyakini, Pak Ustadz, ya, dapat dilalui, ya, tentu dengan pertolongan Allah. Selanjutnya ada Pak Idris di Limbung yang menanyakan, adakah, katanya Pak Ustadz, zikir atau amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sedang menghadapi kesulitan hidup?
0: Iya, Masya Allah. Jadi tentu saja kalau kita bicara tawakal, ya, yang menjadi topik utama kita pagi ini, bukan sekedar jadi tawakalnya itu bukan duduk saja, ya, memperbanyak zikir, ya, lalu menunggu hasil, ya, menunggu keajaiban, ya. Jadi sebelum saya langsung menjawab, pernah suatu ketika, ya, Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda, ya, di masjid di jam aktif, ya, di jam seharusnya orang kerja, ya, tapi dia di masjid, ya, dia di masjid, ya, salat, zikir, ya. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab, ya, lalu kemudian tanya, anak muda, kamu lagi ngapain, ya, ya. Kemudian anak muda itu mengatakan bahwa kamu sakitkah atau apa dan seterusnya. Tidak, wahai Umar, saya zikir, ya, ya, mudah-mudahan kesulitan saya diberi solusi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya hadapi ini dibukakan pintunya oleh Allah. Saya berzikir, ya. Lalu Umar bin Khattab kemudian menegur dengan keras, ya. Dan ada kalimat yang luar biasa beliau sebutkan, inna sama'a la tumtiru zahaba. Itu ucapan Umar. Beliau mengatakan, sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas, ya. Kalau kamu duduk saja di sini, ya, itu tidak cukup, ya. Maksudnya Umar bin Khattab bukan berarti melarang zikir, tidak, tapi ada waktu-waktu tertentu. Ini waktu kerja ini loh, ini waktu aktif ini, ya. Jangan ada namanya porsinya, ada skala prioritas, ya. Nah, seperti itu. Nah, apa artinya bahwa kombinasi? Ya, kombinasi, selain kita berusaha memanfaatkan waktu dengan baik, momen yang diberikan, kesempatan yang dibuka, juga ada zikir-zikir, doa-doa yang memang perlu kita juga pakai, karena bagaimanapun kita sangat memerlukan itu, ya, kekuatan spiritual. Jadi doa itu adalah kekuatan spiritual, zikir juga seperti itu. Antara lain apa, ya, kalau kita kaitkan dengan tawakal, Nabi SAW mengatakan begini, ya, bahwa siapapun yang keluar rumah di pagi hari dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu alallahi wa la hawla wa la quwata illa billah, ya. Coba, doanya sangat pendek dan bisa jadi kita hafal semua, cuma jarang kita pakai, kita baca. Siapapun, kata Nabi, yang membaca itu, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu alallah, dengan nama Allah, dengan penuh keyakinan, saya bertawakal, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali hanya sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sumber kekuatan, ya. Dan kita penuh keyakinan melangkah keluar rumah, maka kata Nabi, hari itu semua kesulitannya akan dimudahkan, halangan-halangan yang akan menghalangi di jalan akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa membaca itu, ya. Ada satu kisah, ya, dan ini ada dikisahkan dalam banyak riwayat yang sahih. Pernah satu ketika di kota Madinah, terjadi. Mohon maaf, ini kepanjangan atau gimana nih? Boleh.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ya, karena waktu kita tersisa kurang lebih 3 menit akhir ternyata Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Baik, jadi zikir yang terpenting zikir dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tetap disertai usaha Pak Ustadz ya. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone yang tadi menanyakan dalam kondisi krisis biasanya termasuk ini mencontohkan baru-baru katanya antri dan antri BBM dan segala macam begitu, dan ini terkadang terbawa emosi. Bagaimana bisa tetap tenang dan tidak kehilangan kendali Pak Ustadz?
0: Iya, masya Allah. Iya, ini kondisi yang fenomena gimana ya? Paling tidak mungkin 2 atau 3 pekan terakhir ya. Iya, di mana-mana ya. Betul bahwa kondisi hidup tekanan seperti itu ya memang kadang-kadang membuat kita menjadi lepas kendali ya. Jadi tekanan stres itu seperti itu. Nah, ya tentu kalau kita mengatakan bagaimana menghadapinya, saya kira kita kembali bahwa cobalah kalau orang mengutuk ya, mengutuk pemerintah misalnya, mengutuk kenapa begini, apakah selesai persoalannya ya? Kan tidak ya, kan tidak. Jadi tetap kita memang menyarankan, memberi kritik misalnya dengan positif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain pada saat kita mengantri ya sudah ya, ada satu momen ya di mana sedang kita mengantri, karena kebetulan juga pernah juga mengalami itu, dan masya Allah sudah mengantri Pak kurang lebih hampir 2 jam sudah begitu, sudah satu mobil lagi di depan saya, langsung petugas mengatakan sudah habis Pak, masya Allah. Jadi sudah ya, coba bagaimana kalau kita hadapi dengan itu, bisa marah kita, tapi kan ya istilahnya anak muda sekarang disenyumin aja. Ya, artinya di depan kita masih ada loh yang 2 jam, 3 jam juga tadi sama-sama kita begitu kan menunggu juga ya. Pasti juga menghadapi itu. Dan pernah ada momen juga di atas motor ya, kita lihat masya Allah dia bawa Quran Pak, dia buka HP-nya juga, dia mengaji di situ. Iya, sambil menunggu itu ya. Ya ada juga yang sambil ngobrol silaturahim dan sebagainya. Banyak hikmah yang bisa kita petik di balik kesulitan. Tinggal bagaimana memanage hati kita ya. Kalau istilah dulu ya, ada agim itu ada istilahnya manajemen kalbu itu ya, bagaimana menata hati dengan baik. Wah, berawal dari situ insya Allah, maka kita akan menata kehidupan lebih baik. Ya, baik. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Pak Ustadz, ini di akhir sekaligus pertanyaan terakhir ini sekaligus kesimpulan untuk pendengar kita ini, ada yang menanyakan katanya lagi diuji sakit begitu dan sudah lama sudah berusaha, sudah berdoa, termasuk yang lagi diuji pendengar kita saat ini dan sudah berdoa tetapi kok merasa Allah belum mengabulkan doa kita. Ini mungkin kesimpulan sebelum ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik, saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, ya diuji dengan penderitaan, apapun itu bentuknya, sekali lagi, ya memang ya kadang-kadang mudah kita mengucapkan sabar ki, ya kadang-kadang mudah kita mengucapkan seperti itu, tapi orang yang mengalami kadang-kadang ya tetap saja tidak bisa. Tapi saya yakin ya, ketika kita kembalikan kepada Allah ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada apapun yang kita alami kecuali itu datang dari Allah ya. Ada dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat disebutkan fa idza maritu fahuwa yashfin, ketika itu ketika aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan salah satu nabinya, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan. Ya, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap keputusan Allah. Itu keyakinan itu, yaitu konsep. Ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah. Ya, jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dua ini jangan lepas. Ya, tetap berusaha, jalani sebab yang syar'i. Ya, jangan lalu kemudian menyimpulkan, wah saya sudah lama berobat, saya sudah lama berusaha, sepertinya tidak mempan, ya sudah, tidak usah lagi ibadah. Tidak seperti itu. Allah sedang menguji. Ya. Dan terakhir ada satu hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu orang, mencintai satu kaum, pasti diuji. Pasti diuji. Ya. Justru kalau kita sedang merasa aman-aman saja, baik-baik saja hidup kita, seharusnya kita curiga, jangan-jangan Allah sudah lupa dengan saya.
1: Baik. Kita ya, tutup dengan doa, Pak Ustaz.
0: Iya. Iya. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz.
5: Dan berdengar demikian untuk di kebersamaan kita ya, dari sajian Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4.
6: ...97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Baru saja kita ikuti bersama program Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 4 Makassar dengan topik solusi Islam menghadapi krisis, pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita hadirkan Warta Captain, liputan tim redaksi pemberitaan RRI Bau-Bau.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Rata-rata anak yang lulus ini melalui jalur tes, tidak melalui jalur bebas tes. Anak-anak tidak berminat untuk bebas tes. Tahun ini dari jatah kami 100 lebih yang masuk bebas tesisnya 20 orang.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbuwulio, Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapten. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalur tes masih jadi pilihan utama. SMA Negeri 4 Bau-Bau targetkan lebih banyak siswa lolos PTN tahun ajaran 2026. Inilah Warta Kapten selengkapnya. Hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengenal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
4: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya kesaktian Pancasila, menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
4: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya, itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya.
4: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut hari jadi Kota Bau-Bau ke-485 dan 25 tahun sebagai daerah otonom, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perikanan menggelar sejumlah agenda kemaritiman, di antaranya Lomba Dayung Koli-Koli dan Lomba Perahu Hias. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi daerah, tetapi juga diarahkan untuk melestarikan tradisi bahari, mendorong kreativitas masyarakat pesisir, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Yulia Widiarti, mengatakan rangkaian lomba tersebut dirancang untuk mengangkat kembali kearifan lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat nelayan di Kota Bau-Bau. Menurutnya, Lomba Dayung juga diharapkan menjadi ruang hiburan yang sehat bagi masyarakat, sekaligus sarana menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Selain Lomba Dayung Koli-Koli, Dinas Perikanan Kota Bau-Bau juga menyiapkan Lomba Perahu Hias. Ajang ini menjadi ruang bagi masyarakat pesisir untuk menunjukkan kreativitas melalui dekorasi perahu dengan beragam tema. Tema yang diangkat antara lain budaya lokal, kehidupan nelayan, serta potensi sektor kelautan dan perikanan yang menjadi karakteristik daerah. Ia menambahkan penyelenggaraan kedua lomba tersebut memiliki dampak yang lebih luas dan dari sekedar kegiatan seremonial. Agenda kemaritiman itu dinilai dapat menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antar elemen masyarakat, mempromosikan destinasi wisata bahari, serta menggerakkan roda ekonomi di kawasan pesisir. Yulia berharap kegiatan kemaritiman tersebut dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kedepan, agenda serupa diharapkan dapat menjadi bagian dari kalender tetap wisata dan budaya bahari Kota Bau-Bau, sehingga tradisi maritim tetap hidup sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Jalur tes masih menjadi pilihan utama. SMA Negeri 4 Bau-Bau targetkan lebih banyak siswa lolos PTN tahun ajaran 2026. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
5: SMA Negeri 4 Bau-Bau menargetkan lebih banyak siswanya diterima di Perguruan Tinggi Negeri PTN pada tahun ajaran 2026. Target tersebut didorong setelah sekitar 20% dari 300 siswa sekolah itu berhasil lolos ke sejumlah perguruan tinggi negeri pada tahun ajaran sebelumnya. Kepala SMA Negeri 4 Bau-Bau, Dr. Randus Hasan, mengatakan sekitar 20% siswa pada tahun ajaran 2025 berhasil melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Hasanuddin atau UNHAS, Poltekkes Makassar, Poltekkes Semarang, Universitas Trisakti, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Ternate, hingga perguruan tinggi di Medan. Selain jalur perguruan tinggi, sejumlah siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau juga berhasil lolos dalam seleksi Ikatan Dinas TNI Polri, jumlahnya mencapai belasan orang. Hasan mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus mendorong siswa khususnya kelas 12 agar memanfaatkan berbagai peluang masuk perguruan tinggi negeri pada tahun ini.
6: 20% siswa kelas 3 kita itu lolos di perguruan tinggi negeri, kemudian ada juga yang lolos di ikatan dinas seperti polisi dan tentara.
5: Oh, siap.
6: Tentara sampai hari ini sudah 12 orang. Biasanya kami di sini yang bebas tes itu sedikit yang ngambil, lain yang menjadi ini menarik untuk diperbincangkan, karena rata-rata anak yang lulus ini melalui jalur tes, melalui jalur bebas tes. Anak-anak tidak berminat untuk bebas tes. Tahun ini dari jatah kami 100 lebih yang masuk bebas tesisnya 20 orang.
5: Menurut Hasan, salah satu tantangan yang masih dihadapi sekolah adalah rendahnya minat siswa memanfaatkan jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes, padahal menurutnya jalur tanpa tes maupun jalur prestasi dapat menjadi peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Karena itu pihak sekolah terus menggencarkan sosialisasi dan meningkatkan motivasi siswa agar tidak melewatkan berbagai kesempatan yang tersedia, termasuk peluang beasiswa dan jalur penerimaan berdasarkan prestasi. Hasan mengungkapkan, persoalan lain yang menjadi perhatian sekolah adalah masih adanya siswa yang telah memperoleh kesempatan lolos melalui jalur tes, tetapi tidak mengambil kesempatan tersebut. Untuk itu pihak sekolah berharap melalui pendampingan, sosialisasi dan motivasi yang lebih intensif, semakin banyak siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi kedinasan pada tahun ini. Wode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.

Laporan dari reporter Wadah Nurtiani sekaligus menutup perjumpaan kita dalam penyampaian Warta Kepton pagi ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalur tes masih jadi pilihan utama, SMA Negeri 4 Bau-Bau targetkan lebih banyak siswa lolos PTN tahun ajaran 2026. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Zulfami Mustajab pamit undur diri di Warta Kepton. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang pagi ini telah bersama RRI Bau-Bau atau baru menjangkau siaran kami. Selamat pagi buat Anda semua. Mudah-mudahan hari ini di Jumat pagi ini pendengar, untuk edisi 2 Oktober 2026, seluruh aktivitas Anda berjalan baik dan menyenangkan. Semangat untuk Anda semua pendengar, karena besok lusa akhir pekan lagi dan bisa beristirahat atau mungkin melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan tapi mungkin tidak bisa dilakukan di hari kerja. Jadi hari ini harus mesti semangatnya full-fullan ya pendengar ya. Apalagi buat Anda mungkin yang punya target hari ini, ya insya Allah mudah-mudahan kita doakan targetnya bisa tercapai dan insya Allah rezekinya juga dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami pendengar, kita akan update beberapa informasi untuk pagi ini di ruang dengar Anda dalam sajian Kapten pagi ini. Tetap di 97,8 MHz, RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita update informasi perakiran cuaca terlebih dahulu pendengar untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pagi ini pendengar, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti juga sama, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan. Malam hari pun sama pendengar, cerah berawan untuk di Sulawesi Tenggara, dan dini hari pun cuaca umumnya di wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Untuk suhu udara kisarannya 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau masih di sajian Cape Town pagi ini. Nah, tadi kita sudah hadirkan informasi perakiran cuaca untuk di wilayah kita di Sulawesi Tenggara. Berikutnya pendengar, kita ikuti laporan perakiran cuaca untuk di seluruh wilayah Indonesia bersama BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor,

0: serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!
1: Itu dia informasi perakhiran cuaca pendengar bersama BMKG.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: dan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Ulio.
1: MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Satu informasi lagi pendengar untuk Anda semua, kita updatekan informasinya. Nah, saat ini pendengar, penerbangan di Bandara Beto Ambari Bau-Bau kembali dilayani oleh maskapai Super Airjet atau SAJ pendengar. Kembalinya penerbangan Super Airjet SAJ mulai dirasakan penumpang dari berbagai daerah. Harga tiket yang lebih terjangkau dinilai mampu membantu mobilitas masyarakat termasuk pekerja yang rutin bepergian rute Makassar Bau-Bau. Nah, salah satunya Vita, warga yang berdomisili di Makassar namun bekerja di Kabupaten Buton Utara. Dirinya mengungkap menggunakan penerbangan SAJ rute Makassar Bau-Bau pendengar. Dan setibanya di Bau-Bau, Vita menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan ke darat menuju ke Buton Utara. Vita mengaku membayar sekitar 1 juta rupiah untuk tiket Makassar Bau-Bau menggunakan SAJ. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tiket yang sebelumnya mencapai 1,6 juta rupiah untuk rute yang sama. Vita mengatakan perjalanan melalui Bandara Beto Ambari sudah menjadi pilihannya ke Makassar. Dalam 3 bulan sekali, dirinya menggunakan pesawat untuk perjalanan antar Makassar dan Buton Utara melalui kota Bau-Bau. Vita mengaku telah bekerja di Buton Utara selama lebih dari 1 tahun. Selama periode tersebut, dirinya hampir selalu menggunakan pesawat dan baru sekali membeli transportasi kapal untuk perjalanan ke Makassar. Nah, ini sedikit cerita dari salah seorang penumpang. Dan penumpang lain pun pendengar atas nama Iko juga yang berdomisili di Samarinda menggunakan penerbangan dari Balikpapan menuju Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Bau-Bau menggunakan SAJ. Dan hal yang serupa juga disampaikan untuk moda transportasi di Bandara Beto Ambari Bau-Bau, di mana dirinya sendiri setibanya di Makassar akan menuju ke Raha untuk menghadiri acara keluarga. Nah, sekitar 5 kali Iko menggunakan Bandara Beto Ambari untuk akses masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara, dan dirinya menilai pelayanan bandara saat ini semakin baik, terutama dari sisi ketepatan waktu dan juga pelayanan penumpang. Pada penerbangan perdana SAJ yang kembali beroperasi dari rute Makassar Bau-Bau sendiri pada Kamis kemarin 1 Oktober 2026, tercatat 136 penumpang tiba dan 114 penumpang berangkat dari kota Bau-Bau atau dari Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Penyelenggara Badan Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Anas Labakara. Pengoperasian kembali SAJ merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dan konektivitas udara di Kepulauan Buton. Selain memastikan konektivitas udara, UPBU Beto Ambari berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengutamakan keselamatan penerbangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui prinsip pelayanan berorientasi kepada pengguna jasa atau service oriented dengan keselamatan sebagai prioritas. Pendengar, baik. Pukul 8 saat ini pendengar waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk